0: mendapatkan informasi terupdate tentang semifinal nanti nih Sobat Buana. Pastinya sangat menegangkan siapakah yang akan menjadi juara, siapakah yang akan menjadi tim favorit banyak warga gitu ya. Nantikan terus setiap jam 7 pagi, jam 1 siang, dan jam 7 malam di Bahana FM Ngawi.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live.

sekolah di hari Senin ini. Nah, Sobat Buana pastinya juga tahu gitu ya, hari Senin hari pertama masuk sekolah di semester ini gitu ya, para anak sekolah ataupun yang baru masuk atau siswa baru. Nah, siswa baru yang MPLS semoga juga tetap semangat ya Sobat Buana, lancar gitu ya masa pengenalan lingkungan sekolahnya, dan semoga juga bisa menuangkan prestasi-prestasi di sekolah yang baru didatangi gitu. Nah, pastinya di era perkembangan AI ini prestasi juga sangat mendukung ya Sobat Buana. Banyak sekali lomba-lomba serta referensi-referensi tentang konten dari AI gitu ya. Pastinya konten kreator, habis itu para guru dan mungkin orang-orang yang sudah lulus juga masih menggunakan AI. Yang namanya teknologi yang bisa membantu manusia, pastinya banyak sekali orang yang menyukainya ataupun terbantu gitu Sobat Buana dengan teknologi ini. Dan buat Sobat Buana semuanya, buat Sobat Buana AI dalam MPLS atau MPLS di era AI, dan tetap mempertahankan karakter siswa di Indonesia ataupun pelajar di Indonesia tuh bagaimana. Ya boleh banget diceritanya sama Bila di pagi hari ini di 08563454545.

104,5 FM Bahan Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Sobobana kembali lagi bersama Bila di sesi kedua ini. Yang tadi sesi pertama tuh Bila udah ngobrol sama Sobobana tentang yang namanya AI dan masa pengenalan lingkungan

0: Ramen? Yes!
1: Wah, dari mie sedap! Baru!
2: Legendaris Jepang! Atau chicken ramen?
1: Sugoi!
0: Mie-nya lurus, kuah kaitannya yang putih dan creamy, flavorful khas Hakata.
3: Yes, yes, yes!
0: Tokyo Chicken Yakitori. Perpaduan manis, gurih umami, khas Tokyo. Ada crispy tempuranya.
4: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
5: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
4: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
5: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
4: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
6: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bandar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, sobat-sobat, kembali lagi bersama Bila di pagi harinya. Udah nemuin sobat Buana lama banget ya, udah dari jam 6 tadi dan ini udah jam 7 lebih 1/4 itu sobat Buana. Masih ada waktu juga sama nemenin Bila nih sobat Buana, masih ada waktu sekitar 40 menit ya buat bareng Bila di pagi hari. Dan pastinya tadi Bila udah spill gitu ya tentang AI, tentang MPLS, tentang masa pengenalan lingkungan sekolah di siswa baru yang baru masuk perdana hari ini gitu ya. Nah sobat Buana, tapi tahu gak sih tips bijak juga dalam menggunakan AI? Dan di era sekarang tuh banyak sekali orang yang menyalahgunakan AI ya. Contohnya di kasus defect gitu, orang itu menggunakan wajah atau karakter seseorang untuk menggunakan video yang mungkin bisa dibilang hoax ya sobat Buana, ataupun tidak asli, tidak fakta gitu. Nah maka dari itu kita harus paham tips bijak menggunakan AI. Yang pertama itu ada mungkin menggunakan AI itu untuk berdiskusi sobat Buana. Menggunakan AI itu

untuk kita beradu argumen ataupun kita ajak mengobrol, karena mungkin banyak orang yang susah diajak ngobrol gitu, sebab mencari ide, mencari motivasi, atau bahkan mencari pendapat gitu ke AI. Nah, tapi jangan sampai sebab kalau kita punya pertanyaan atau kita punya tugas tuh harus AI yang jawab tuh, jangan sampai itu bisa membuat kita kecanduan dan membuat kita tuh ketergantungan sama AI. Nah, itu sebetulnya semua itu ketergantungan sama AI ataupun kecanduan tuh ke bagaimana kita menggunakannya aja gitu ya. Kalau kita menggunakannya benar, kalau kita menggunakannya bijak gitu ya, semua pasti bisa, semua pasti terbantu gitu ya dengan bijak juga. Dikala kita menghadapi situasi yang tidak bisa menggunakan AI, kita juga tetap bisa menghadapi situasi tersebut dengan bijak gitu ya Sobat Buana. Dan pastinya Sobat Buana juga tahu bagaimana sih menggunakan AI dengan bijak, contohnya tidak menggunakan defects tersebut gitu ya. Dan mempelajari langkah-langkahnya juga, bagaimana cara kita itu belajar AI, bagaimana AI itu bekerja gitu. Kita bisa menggunakan AI untuk penelitian ataupun untuk menggunakan AI untuk di pembelajaran sehari-hari. Tetapi juga harus bijak, dan bagaimana kita mengambil sisi positifnya, bukan sisi negatifnya, seperti itu. Nah, kalau Sobat Buana sendiri bagaimana dalam menggunakan AI? Apakah sudah bijak ataupun Sobat Buana sendiri menggunakan AI masih ketergantungan seperti itu? Nah, boleh banget ya diceritain sama Bila di pagi hari di 0856345454545. Dan pastinya semua ini Sobat Buana, bahkan ya untuk kadang AI itu ada cara instan bagaimana cara kita menjawab pertanyaan, tapi tidak semuanya harus AI gitu ya. Walaupun kecerdasan buatan, tapi yang betul-betul cerdas itu bagaimana kita adalah memerita ataupun bagaimana cara kita untuk berpikir dengan AI gitu. Nah, buat Sobat Buana yang mau cerita ataupun ngobrol langsung sama Bila, boleh banget di pagi hari ini di 0856345454545.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.

0: Ini panen kebun kok bisa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi, toko Diktani Jalan Raya Jogorogo Kendal Ngijo Kendal Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedunggalar Ngawi, toko Bupatmi Grojokan Kalang Pitu Ngawi, toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
4: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian setelah panjenengan.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Buana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Buana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Tadi udah nemuin Sobat Buana dari jam 6 sampai ini udah jam 7:30 nih Sobat Buana. Nah, seperti biasa nanti Bila akan pamit di jam 8 kurang. Nah, Sobat Buana masih ada waktu sekitar 30 menit juga gitu ya, buat temenin Bila di pagi hari ini. Bila nemuin Sobat Buana semuanya. Dan pastinya hari ini tuh Bila membahas hari yang spesial Sobat Buana, apalagi tentang MPLS yang hari pertama siswa baru masuk ke sekolah ataupun siswa yang berlibur juga masuk ke sekolah. Dan pastinya Sobat Buana juga mengetahui gitu ya, MPLS ini tuh banyak sekali sekolah yang menggunakan sistem yang berbeda-beda ataupun MPLS yang berbeda-beda. Pastinya juga menarik, agar menarik bakat siswa ataupun minat siswa. Nah, dari bakat tersebut Sobat Buana bisa disalurkan melalui mungkin kegiatan-kegiatan di sekolah ataupun pelajaran-pelajaran di sekolah. Dan pastinya itu juga berkaitan dengan teknologi yang sekarang Sobat Buana, apalagi yang marah sekarang yaitu artificial intelligence yang namanya AI gitu ya. Itu menarik sekali ataupun juga berdampak besar sekali bagi anak sekolah, para remaja, bahkan yang sudah lulus sekolah pun masih merasakan dampaknya AI gitu ya. Nah, buat Sobat Buana semuanya, yang menurut kamu AI itu gimana cara mempertahankannya dengan bijak gitu ya, agar mempertahankan karakter para pelajar juga tuh bagaimana. Nah, boleh banget di share sama Bila ataupun di ceritanya sama Bila gitu ya, kalau kamu punya pengalaman pakai AI sendiri, atau kamu tuh tipe orang yang tiap hari pakai AI, tiap hari ngobrol sama AI. Bahkan AI tidak cuman menjadi membantu kita dalam mengerjakan tugas, AI juga bisa menjadi teman kita gitu Sobat Buana, kalau kita mau curhat ataupun kita mau cerita gitu. Nah, kalau kamu tuh pakai AI itu lebih ke buat ngerjain tugas ataupun buat teman kamu, nah boleh banget di spill di 085634545454545.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, kembali bersama Lila di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan menghadirkan MPLS Harus Bebas Perpeloncoan. Sobat Bahana, tahun ajaran baru kembali dimulai. Ribuan siswa melangkahkan kaki ke lingkungan sekolah yang baru. Ada yang penuh semangat, ada pula yang masih canggung karena harus beradaptasi dengan teman, guru, dan suasana yang berbeda. Di momen inilah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS menjadi sangat penting. MPLS seharusnya menjadi pintu pertama yang menyenangkan bagi peserta didik. Kegiatan ini dirancang untuk mengenalkan lingkungan sekolah, tata tertib, budaya belajar, serta membangun karakter positif siswa. Namun sayangnya, dari tahun ke tahun masih saja muncul cerita tentang praktek perpeloncoan yang dibungkus dengan alasan tradisi atau senioritas. Perpeloncoan bukanlah pendidikan karakter, memaksa siswa memakai atribut aneh, memberikan hukuman yang mempermalukan, membentak, mengintimidasi, bahkan tindakan yang berpotensi membahayakan fisik dan mental peserta didik tidak pernah bisa dibenarkan. Tidak ada manfaat pendidikan dari tindakan yang membuat anak merasa takut, tertekan, atau kehilangan rasa percaya diri. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap anak, terlebih bagi siswa baru yang sedang berusaha menemukan lingkungan pergaulan dan identitas dirinya. Kesan pertama yang mereka dapatkan akan sangat mempengaruhi semangat belajar di masa mendatang. Jika sejak hari pertama mereka disambut dengan rasa takut, bagaimana mungkin sekolah bisa menjadi rumah kedua yang menyenangkan? Kita tentu sepakat bahwa disiplin, tanggung jawab, dan kebersamaan perlu ditanamkan sejak dini. Namun nilai-nilai itu dapat diajarkan melalui cara yang lebih positif, melalui kegiatan edukatif, permainan yang membangun kerjasama, pengenalan organisasi sekolah, kegiatan sosial, hingga motivasi untuk berprestasi. Semua itu jauh lebih bermakna dibandingkan tradisi perpeloncoan yang hanya meninggalkan trauma. Peran guru, panitia, dan kakak kelas sangat penting dalam menciptakan MPLS yang ramah anak. Senior bukanlah pihak yang harus ditakuti, melainkan sosok yang bisa menjadi teladan dan pendamping bagi adik kelasnya. Sementara orang tua juga perlu ikut mengawasi dan membangun komunikasi dengan anak agar berani bercerita apabila menemukan hal-hal yang tidak semestinya terjadi selama MPLS. Sobat Bahana, dunia pendidikan terus berkembang dan sudah saatnya kita meninggalkan budaya lama yang tidak relevan dan menggantinya dengan pendekatan yang lebih humanis. Sekolah bukan tempat untuk menunjukkan kekuasaan senior terhadap junior, melainkan ruang tumbuh bersama untuk mencetak generasi yang berkarakter, cerdas, dan saling menghargai. Mari jadikan MPLS sebagai pengalaman yang membekas karena kebaikan, bukan karena ketakutan. Karena pendidikan yang baik tidak lahir dari perpeloncoan, melainkan dari keteladanan, penghormatan, dan kepedulian terhadap sesama. Mari seluruh elemen pendidikan untuk memastikan MPLS berlangsung aman, menyenangkan, dan bebas dari segala bentuk perpeloncoan. Sebab setiap anak berhak mengawali perjalanan pendidikannya dengan senyum, semangat, dan harapan. Lila pamit, terima kasih, dan sampai jumpa di tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bana, berakhir sudah siaran pagi di Ngopi Spesial sama Bila di pagi hari ini ya Sobat Bana, di hari Senin tanggal 13 Juli 2026. Di hari spesial ini di mana banyak sekali para pelajar dan siswa baru yang perdana masuk ya di semester baru ini. Nah semoga MPLS-nya atau perdana masuknya juga dilancarkan gitu ya Sobat Bana. Berhubungan dengan tema hari ini yaitu MPLS di era AI juga, semoga AI juga bisa membantu dan mengembangkan bakat, minat, serta prestasi para siswa-siswi apalagi di Indonesia, di Kabupaten Ngawi sendiri gitu ya. Nah buat Sobat Bana semuanya yang pagi hari ini juga kerja, semoga hati-hati di jalan dan dilancarkan aktivitasnya. Terima kasih yang sudah

Bergabung sama Bila di pagi hari ini. Tadi kita udah ngobrol banyak banget ya Sobat Buana tentang AI dan tentang MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah ya. Dan di tanggal 30 Juli ini pastinya perdana masuk sekolah dan siswa baru gitu ya. Nah semoga juga AI itu bisa mendukung gitu ya kegiatan atau sistem-sistem di sekolah di mana MPLS di setiap sekolah di Kabupaten Ngawi ataupun sekitarnya juga pasti berbeda gitu ya. Semoga AI ini bisa membantu untuk mendukung dan mensupport gitu ya kegiatan-kegiatan sekolah hingga pelajaran-pelajaran di sekolah dengan penggunaan yang bijak. Jangan sampai Sobat Buana salah menggunakan AI gitu ya. Penyalahgunaan AI juga bisa berdampak berbahaya bagi kita, kehidupan sehari-hari dan orang sekitar kita. Jadi Sobat Buana harus berhati-hati juga ya, namanya defect AI itu juga banyak sekali gitu ya. Nah, terima kasih Sobat Buana yang udah cerita sama Bila di pagi hari ini, yang udah dengerin Bila juga udah sharing-sharing sama Bila di pagi hari ini tentang AI dan MPLS di era AI. Nah, bagaimana cara kita untuk mempertahankan karakter bangsa ataupun generasi muda itu sangat penting ya Sobat Buana. Jadi mari kita tetap bersemangat untuk menggunakan AI dalam membantu kehidupan kita sehari-hari. Nah, terima kasih Sobat Buana yang udah bergabung. Bila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Baana Radio.

Tim FM Bana Radio Sobat Bana. LPSK ini harus melindungi korban wanita korban pemerkosaan 27 pria di Sampang. Sobat Bana, anggota Komisi 13 DPR RI Mavi Rion meminta Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK untuk memberikan pelindungan serta pemulihan secara menyeluruh kepada seorang remaja yang menjadi korban ruda paksa atau pemerkosaan oleh 27 pelaku di Sampang, Madura. Sobat Bana, menurut material seperti dikutip dari okzone.com hari ini, LPSK ini harus segera memberikan pelindungan maksimal kepada korban. Terlebih korban ini masih berusia di bawah umur sehingga berpotensi mengalami trauma berkepanjangan. Sobat Bana, ia juga meminta LPSK ini memastikan seluruh hak korban terpenuhi, mulai dari pelindungan fisik, kemudian pendampingan psikologis, layanan medis, bantuan hukum, hingga pemulihan sosial. Menurutnya, keberhasilan penanganan kasus kekerasan seksual ini tidak hanya dilihat dari jumlah pelaku yang berhasil ditangkap, tetapi juga dari kemampuan negara dalam memulihkan korban dan memastikan keadilan itu benar-benar bisa ditegakkan. Selain itu, Sobat Bana, Mavirion juga mendesak aparat kepolisian untuk bergerak cepat menangkap para pelaku yang masih buron. Ia meminta seluruh pelaku ini diproses secara hukum dan dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya sesuai aturan yang berlaku. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: 101,5 FM Bane Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Bana. Selamat memulai aktivitasnya di awal pekan ya. Hari ini Senin 13 Juli. Ya, mudah-mudahan sih awal yang baik bisa dilakukan untuk bisa mengawali apapun nih yang menjadi rutinitas yang harus dikerjakan kembali pagi hari ini. Oke, dari Tuna Jawa 119 Ngawi, ada waktu 2 jam yang bakal dirasa diain buat kamu yang pingin gabung menikmati ngopi spesial pagi hari ini. Seperti biasa, untuk yang ini

0: pingin nambah wawasan sejarahnya gitu ya, pingin nambah wawasan sejarahnya, pingin juga memberikan informasi-informasi apapun yang terjadi sekitar kamu, dan juga ikut nimbrung ngobrolin topik kita hari ini. Nah, jangan kemana-mana, pokoknya terus gabung di sini di Ngopi Spesial sampai jam 10 pagi nanti.
1: Maafin aku ya.

0: Saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kamu Han ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
0: Oh, ini so fresh citrus baru, Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, Mbak, buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
0: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
0: Aman, yang penting...

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Baik, sobat Bahana, 12 menit dari jam 11 menit dari jam 8 pagi gitu ya. Di ajang Ngopi Spesial masih di awal-awal banget. Waktunya masih banyak nih barang Lila. Nah, yang mau gabung di sini untuk bisa lagi nambah wawasan sejarahnya, silakan aja. Karena di sesi yang pertama, Lila juga bakal isi beberapa informasi catatan sejarah ya, peristiwa penting atau peristiwa bersejarah yang terjadi di hari ini sobat Bahana di tanggal 13 Juli. Ila juga undang ini sobat Bahana untuk berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu gitu, bisa situasi lalu lintas, kondisi jalan, kondisi cuaca, atau ada hal-hal lain yang terjadi gitu ya. Kita tunggu juga di 085634545 45. Dan jangan lupa juga sobat Bahana, silakan untuk berbagi info, berbagi tanggapan atau komentarnya. Hari ini kan masa pengenalan lingkungan sekolah sobat Bahana untuk anak-anak siswa baru ya di masing-masing sekolah gitu. Nah, kalau menurut kamu di era gempuran AI, kecerdasan buatan sekarang ini, bagaimana masihkah bisa membentuk siswa yang berkarakter gitu ya? Nah, ini penting banget sih dilakukan di masa-masa pengenalan lingkungan sekolah. Apakah AI ini mempengaruhi gitu loh pembentukan karakter dari siswa gitu. Oke, kita tunggu tanggapan atau komennya di sini sobat Bahana, silakan deh bisa di 085634545 45. Bisa lewat medsosnya Bahana atau di radio visualnya Bahana, ini melalui aplikasi X-Space Radio gitu ya. Silakan kalau belum punya aplikasinya bisa bisa di-download dulu di smartphone-nya. Bisa cari lewat Play Store ya, X-Space Radio, X-S-P-A-C-E Radio. Ntar kalau udah ketemu, silakan diinstal, di-download gitu. Kalau udah terpasang, tinggal klik buka dan pilih Radio Bahana FM. Nah, udah deh bisa menikmati ini radio visualnya Bahana gitu ya. Oke deh sobat Bahana, kita juga udah siapin beberapa informasi tentang peristiwa-peristiwa penting. Tapi sebelumnya saya mau kasih info juga sobat Bahana untuk mekanisme registrasi kartu SIM biometrik anak ya sobat Bahana subscriber.

identity modul gitu atau SIM card menggunakan biometrik bagi anak di bawah usia 17 tahun ini dilakukan beda nih sobat Bana, caranya berbeda dengan usia dewasa ya, untuk menjaga keamanan identitas gitu. Nah, mengapa mekanismenya berbeda dengan orang dewasa sobat Bana? Anak di bawah usia 17 tahun kan belum

saat digerai atau registrasi melalui situs atau aplikasi operator seluler. Ini menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK anak, kemudian menyertakan juga NIK orang tua. Verifikasi wajah ya, menggunakan foto wajah orang tua atau kepala keluarga. Terus kalau orang tuanya sudah meninggal dunia, sobat Bana, menggunakan NIK dan verifikasi foto wajah walinya gitu ya. Nah ini kenapa mekanismenya berbeda? Nah tujuannya tentu saja untuk memastikan anak ini tetap memiliki akses terhadap layanan telekomunikasi, kemudian mencegah penyalahgunaan identitas anak-anak, juga memastikan orang tua ini bertanggung jawab terhadap penggunaan gawe anak kita, sobat Bana. Nah, proporsi pengguna telepon genggam di Indonesia sendiri nih, sobat Bana ya, anak-anak di bawah usia 15 tahun ini 39,5%, kemudian 15 hingga 24 tahun ini 94,2%, dan 25 hingga 64 tahun ini 79,3%. Jadi anak-anak sekali lagi di bawah usia 17 tahun belum memiliki data biometrik wajah di Dukcapil. Nah, proses verifikasinya ini menggunakan biometrik orang tua ataupun juga wali gitu, sobat Bana, oke? Nah, itu sekedar informasi aja, mudah-mudahan sekarang udah ngerti gitu ya. Kalau beli ponsel baru, beli SIM card baru, nah itu dia langkah-langkah untuk verifikasinya. Kita balik lagi nih ngopi spesial pagi hari ini, dan salah satu catatan penting yang terjadi di tanggal 13 Juli, sobat Bana, kalau di tanah air ya, tepatnya di 13 Juli 1949, ini terjadi Revolusi Nasional Indonesia. Apakah itu, sobat Bana? Kabinet Hatta ini kan mengesahkan perjanjian Rum Royen dan Sarifuddin Prawira Negara yang menjabat Presiden Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI, dengan resmi mengakhiri keberadaan PDRI, kemudian menyerahkan kembali mandatnya kepada Soekarno ya, di 13 Juli 1949.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mooooooo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana. Hari ini dunia hiburan di tanah air kehilangan salah seorang komedian gitu ya, Temon gitu, yang meninggal dunia karena serangan jantung. Dan dia ini memang punya riwayat hipertensi, Sobat Bahana. Simpson Raramea Ngadang atau yang lebih dikenal dengan nama Temon, nah ini meninggal dunia karena serangan jantung kemarin di hari Minggu jam 8:42 waktu Indonesia Barat. Dan apa ya, kehilangan Temon ini memang menjadi kehilangan juga bagi dunia hiburan di tanah air, terutama di ini apa namanya, dunia komedi gitu, Sobat Bahana. Nah, nih Sobat Bahana, kalau ngomongin soal hipertensi dan serangan jantung ya, ini memang dikenal penyebab utama dari serangan hipertensi ini atau darah tinggi ini dikenal sebagai penyebab utama dari serangan jantung. Dan kondisi ini sering disebut dengan silent killer gitu loh, karena memang tanpa keluhan sebelumnya gitu. Nah, serangan jantung ini sendiri adalah kondisi di mana kondisi yang terjadi saat aliran darah ke jantung ini berkurang atau tersumbat secara drastis, Sobat Bahana. Penyumbatan ini biasanya disebabkan oleh penumpukan lemak, kolesterol, dan juga zat-zat lain ya di arteri jantung atau koroner ya. Kira ya Sobat Bahana, kita kembali di Ngopi Spesial. Dan peristiwa penting atau momen bersejarah apa lagi nih yang terjadi di tanggal 13 Juli? Nah, ini masih di apa namanya, di 13 Juli 100 sebelum Masehi, ini lahirnya Julius Caesar, Sobat Bahana, tokoh yang masih diingat sampai saat ini gitu ya. Seorang pemimpin militer dan juga politikus Romawi yang kekuasaannya terhadap Gallia Komata memperluas dunia Romawi sampai ke Oceanus Atlanticus, Sobat Bahana. Nah, ini melancarkan serangan Romawi pertama ke Britania dan juga memperkenalkan pengaruh Romawi terhadap Gaul ya, atau Prancis, sekarang disebut dengan Prancis gitu. Nah, Sobat Bahana, Caesar sendiri menjadi menjadi diktator seumur hidup dan memusatkan pemerintahan yang semakin melemah dalam republik itu ya. Caesar juga Caesar ini yang lahir di 13 Juli 100 sebelum Masehi meninggal dunia di tanggal 15 Maret 44 sebelum Masehi, Sobat Bana, karena ditusuk mati ya akibat penusukan yang dilakukan oleh Marcus Brutus dan juga beberapa senator Romawi. Nah, ini dia Sobat Bana, satu sejarah yang mendunia, lahirnya Julius Caesar. Ini seorang pemimpin militer dan juga politikus Romawi yang namanya masih dikenang dalam sejarah sampai saat ini gitu. Baik Sobat Bana, kita mau ingetin dulu untuk yang mau gabung di sini, silakan juga dong ya berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu. Bisa kirim lewat pesan teks, voice note, atau kalau punya videonya gitu ya, apapun yang ada di sekitar kamu, situasi lalu lintas, kondisi cuaca, mungkin ada hal-hal lain yang terjadi. Nah, silakan juga bisa kirim informasinya ke 0856345445. Terus kita juga ini Sobat Bana, apa namanya, memberikan kesempatan juga, udah memberikan kesempatan buat yang mau gabung nih, memberikan pendapat atau komennya untuk topik yang kita hadirkan hari ini Sobat Bana. Ini soal MPLS ya, masa pengenalan lingkungan sekolah yang dimulai hari ini untuk anak-anak murid baru atau siswa baru Sobat Bana. Kalau menurut kamu, kan sekarang memang dilarang perpeloncoan gitu, tapi menutup kemungkinan gak sih masih terjadi hal-hal yang seperti itu gitu. Kita bisa kasih kesempatannya ya untuk bisa berbagi tanggapan atau informasinya di 0856345445. Bisa lewat medsosnya Bahana juga, atau di chatroom yang ada di radio visualnya Bahana di aplikasi Express Radio. Oh ya Sobat Bahana, hari ini kan hari Senin, berarti jam 9 nanti bisa simak lagi Spektrum Radio Jatim. Kira-kira hari ini bakal mengupas tentang apa? Nah, ini tentang gas melon Sobat Bana. Apakah pelan-pelan ini bakal diganti nih Sobat Bana? Ya, pemerintah ini lewat Kementerian SDM memang lagi menyiapkan CNG merah putih ya sebagai pengganti LPG 3 kg. Secara sains, gas bumi atau CNG ini memang lebih aman karena sifatnya lebih ringan daripada udara, plus produksi dalam negeri juga, bukan kayak impor ya. Kalau LPG-nya kan impor gasnya gitu. Tapi peralihan ini bukan tanpa PR nih Sobat Bana ya. Mulai dari Suwana Migas Madura, pengusaha Horeca, pakar dari UNER sampai Kadin sepakat kalau aturan main dan infrastrukturnya harus matang dulu. Mau tahu lebih banyak lagi tentang ini, silakan nanti gabung di Spektrum Radio Jatim jam 9 pagi, disiarkan serentak di seluruh anggota radio Persatuan Siaran Swasta Nasional Indonesia atau PRSSNI Jawa Timur. Sobat Bana bisa simak di sini di 104,5 FM Bana Radio.
7: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
8: Semulewat Radio Bahana FM
7: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Express News.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, Piala Dunia 2026 rugi besar usai Ronaldo tersingkir. Harga tiket dan minat penonton menurun. Sobat Bahana, Cristiano Ronaldo membuktikan statusnya sebagai salah satu magnet terbesar sepak bola dunia. Sobat Bahana tidak hanya menarik perhatian di lapangan, kehadiran sang mega bintang ini juga berpengaruh terhadap harga tiket Piala Dunia 2026. Setelah Portugal tersingkir di babak 16 besar usai kalah 0-1 dari Spanyol, harga tiket pertandingan Piala Dunia 2026 ini dilaporkan langsung mengalami penurunan drastis. Sobat Bahana, laporan Media Pans menyebutkan harga tiket di pasar sekunder atau calo turun hampir 60% hanya dalam waktu singkat setelah kepastian Portugal angkat koper dari Piala Dunia 2026. Sebelumnya, tiket termurah untuk laga perempat final sempat menyentuh angka $2,950 atau sekitar 53,3 juta rupiah. Namun, setelah Ronaldo gagal melanjutkan langkahnya, harga tiket merosot menjadi $1,200 atau sekitar 21,6 juta rupiah. Sobat Bahana, fenomena ini menunjukkan betapa besarnya daya tarik Cristiano Ronaldo di mata penggemar sepak bola dunia. Pertandingan yang melibatkan Portugal disebut menjadi salah satu laga yang paling diburu selama Piala Dunia 2026. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: News 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Winscare.
5: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan.
6: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Satu nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok ngono, Pak?
7: Sing tenang to, Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
6: Carane nganggo?
7: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan.
6: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
7: Iki wis tak delok jios tenan kune.
6: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
7: Pupuk KCC Astro tablet lancain. Sumadyo dateng.
8: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas Ngawi.
9: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
8: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
9: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
10: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Nah, Sobat Bana, tanggal 13 Juli ini ternyata juga ada beberapa momen perayaan yang diperingati setiap tanggal 13 Juli gitu loh, Sobat Bana. Di antaranya hari unik nih, Sobat Bana. Hari surga si bodoh gitu, atau dalam bahasa Inggrisnya Fool's Paradise Day gitu ya. Ini sebuah peringatan yang bertujuan untuk mengajak masyarakat meluangkan waktu sejenak untuk beristirahat dari tekanan kehidupan sehari-hari gitu. Bukan dengan liburan ya, tapi dengan menikmati tanpa imajinasi yang mampu menghadirkan rasa tenang dan bahagia, Sobat Bana. Nah, gagasan itu bukan dimaksudkan sebagai ajakan untuk menghindari kenyataan, tapi menjadi ruang untuk mengizinkan diri sendiri menyalurkan imajinasi dan juga kreativitas gitu, Sobat Bana ya, sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan pikiran. Nah, Sobat Bana, peringatan ini sekaligus juga menjadi pengingat kalau setiap orang dari kita pasti membutuhkan ruang untuk ruang beristirahat untuk mental kita, untuk fisik kita juga gitu ya. Dan hari surga si bodoh ini ternyata berawal dari gagasan manusia terus mencari kebahagiaan dan juga makna hidup gitu. Nah, saat jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang belum ditemukan Sobat Bana, imajinasi ini menjadi tempat singgah yang memberikan rasa nyaman sekaligus juga memberikan sebuah harapan. Sobat Bana, pada akhirnya Hari Surga Si Bodoh mengajak setiap orang untuk menciptakan surga versinya sendiri-sendiri gitu. Baik itu melalui lamunan, kemudian membaca, berkarya, ataupun juga aktivitas kreatif lainnya ya. Sobat Bana, perayaan ini menjadi kesempatan juga untuk sejenak menyegarkan pikiran, menguatkan mental juga gitu, menguatkan mental juga sebelum kembali kepada rutinitas seperti biasanya.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby.

0: Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus?
2: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
0: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Windscare
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Beno aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Hah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
4: Seratus Watt Koma 5 FM Bana Radio Sobat Bana. Selain tadi diperingati sebagai Hari Surga Si Bodoh, 13 Juli ini juga diperingati Hari Lemak Sapi. Ada lagi nih peringatan hari unik ya. Hari Lemak Sapi Sobat Bana, sesuai namanya peringatan ini, peringatan hari ini nih, Hari Lemak Sapi ini bertujuan untuk mengingatkan kembali tentang Sobat Bana, mengingatkan kembali tentang lemak sapi gitu. Lemak sapi sebagai bahan masak tradisional yang serbaguna ini biar kembali mendapatkan perhatian di dunia kuliner gitu. Nah, Hari Lemak Sapi ini diinisiasi oleh HFC gitu ya, Healthy Fast Coalition Sobat Bana, di tahun 2017. Dan untuk memperingati Hari Lemak Sapi ini, HFC ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penggunaan lemak hewani, sekaligus juga memperkenalkan manfaatnya sebagai bagian dari pola makan yang seimbang. Sobat Bana, lemak sapi ini adalah lemak yang diperoleh melalui proses pelelehan jaringan lemak sapi ya. Nah, karena memiliki titik asap yang tinggi, maka bahan ini cocok digunakan untuk menggoreng maupun memasak dengan suhu tinggi. Sobat Bana, selain itu juga lemak sapi ini bisa juga menjadi alternatif pengganti mentega atau minyak goreng. Nah, dalam sejarah dunia ya, lemak sapi ini memang sudah dimanfaatkan selama ribuan tahun. Selain sebagai bahan memasak, sejarah peradaban kuno ini juga sejumlah peradaban kuno gitu ya, seperti Romawi dan Mesir, ini juga kerap menggunakan lemak sapi ini sebagai bahan pembuatan sabun, lilin, sampai juga produk perawatan tubuh. Nah, meski tidak sepopuler zaman dulu Sobat Bana, lemak sapi ini masih juga dimanfaatkan oleh sejumlah koki dan juga pelaku industri makanan sampai saat ini loh ya, meskipun tidak populer gitu. Nah, melalui peringatan dari lemak sapi ini, yang pasti masyarakat ini diajak kembali untuk mengenal sejarah, fungsi, dan berbagai kegunaannya penggunaan lemak sapi ini ya, di sebagai bahan masak tradisional seperti itu. Oke, baik Sobat Bana, sebelum kita akhiri sesi yang pertama, Lila masih tunggu nih informasi-informasi dari kamu. Apapun yang terjadi sekitar kamu, bisa banget kirim informasinya ke sini. Terus Lila tunggu juga untuk tanggapan atau komentarnya. Topik kita hari ini tentang MPLS Sobat Bana.

dalam bayangan kamu MPLS yang ideal itu seperti apa sih? Masihkah apa namanya pakai atribut yang aneh-aneh? Masihkah bermain fisik gitu, maksudnya menggenjot fisik, atau mungkin penggunaan AI dalam MPLS? Nah, ini yang perlu digenjot lagi gitu. Kita tunggu ya tanggapan atau komentar di sini. Silakan deh bisa di-share di 0856345454545, bisa juga lewat medsosnya Bahana atau lewat chat room di radio visualnya Bahana, ini melalui aplikasi X-Space Radio. Jangan kemana-mana, Ila bakal balik lagi setelah Spektrum Radio Jatim.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami, 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya kita ikuti Spektrum PRSSNI Jawa Timur.

0: di 87 Radio Anggota
1: Program. Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pemerintah tengah mengembangkan Compressed Natural Gas atau CNG Merah Putih, tabung gas berbasis gas bumi yang diproyeksikan menjadi pengganti gas melon bersubsidi secara bertahap. Program ini telah memasuki tahap awal. Pembuatan prototipe tabung 3 kg dijadwalkan dimulai pada Juli 2026 sebelum nantinya diuji dan diproduksi secara lebih luas. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menjelaskan, tabung CNG 3 kg masih harus melalui serangkaian uji keamanan.
2: Tabung

0: kedua adalah kita akan menabung di Indonesia.
1: Selain skema penggunaan tabung, pemerintah juga menyiapkan pengembangan jaringan gas rumah tangga berbasis CNG. Wakil Menteri ISDM, Yulia Tanjung menyampaikan, pihaknya menargetkan pembangunan sekitar 160.000 sambungan jaringan gas rumah tangga di sepanjang tahun ini yang tersebar di berbagai wilayah.
2: Untuk grid tahun 2026 ini, kita kan ada target 160.000 satuan sambungan rumah tangga di berbagai kota. Ini akan dilakukan proses percepatan untuk lelangnya akan pada akhir Juli ini. Jadi secara teknis ada kajian untuk kesiapan masing-masing kota. Kita lagi selesaikan. Dan 160.000 satuan rumah tangga ini ada di Pulau Jawa, ada di Sumatera, ada di Kalimantan. Dan juga ini tergantung dari kedekatan sumber gas untuk daerah yang bersangkutan.
1: Sementara itu, Ketua DPC Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi Hiswana Migas Madura, Atasya Rizal, menjelaskan bahwa secara fungsi LPG dan CNG sama-sama dapat digunakan sebagai bahan bakar memasak. Namun, menurutnya, terdapat sejumlah perbedaan mendasar yang perlu dipahami masyarakat.
3: Seberapa efektif? Karena kalau saya perhatikan sebenarnya CNG lebih cocok menurut saya di industri. Rumah tangga menurut saya kurang. Dari segi keamanan sama kompresinya aja udah beda. Karena sudah pasti otomatis dengan perubahan ini pasti timbul cost kan. CNG karena dia dikompres otomatis tekanannya jauh lebih tinggi daripada LPG. LPG sekitar 8-10 bar. CNG sampai 250 bar.
1: Bagi pelaku usaha hotel, restoran dan kafe atau horeca, transisi ke CNG memunculkan perhitungan baru. Salah satu pengusaha horeca mengungkapkan pengalamannya terkait efisiensi dan kepraktisan penggunaan CNG untuk operasional bisnisnya.
4: Nah, pas dipakai CNG ternyata lebih irit, kurang lebih sekitar 25% lah. Pokoknya di dapur juga lebih bersih, tembok kamu hitam karena asap. Vendornya juga sudah menyiapkan beberapa tabung sebulan sekali, kadang 3 bulan sekali melakukan isi ulang.
1: Dari kacamata akademis, pengamat kebijakan energi Universitas Erlangga Surabaya, Indria Wahyuni, menilai upaya konversi energi ini merupakan salah satu alternatif mengurangi beban impor energi. Namun ia mengingatkan beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah.
5: Yang pertama, yang

informasi adalah infrastrukturnya. Perlu dipastikan masyarakat tahu apa itu compressed natural gas, apa mereka tahu cara penggunaannya aman, alatnya bagaimana, bisakah kompatibel dengan kompor yang ada di rumah. Jangan sampai solusi ini malah menimbulkan permasalahan baru. Di rumah tidak ada alat untuk menggunakan, masyarakatnya tidak tahu cara menggunakan. Sedangkan pengguna LPG itu kalangan luas. Dan juga harus dijelaskan kemungkinan-kemungkinan bahayanya. Apa yang harus dihindari, apa yang tidak dihindari, kan?

0: ahli energi terbarukan, Ardi Krisnamurti, memandang bahwa kelancaran distribusi CNG akan sangat menentukan daya saing industri lokal, sekaligus menjadi jembatan penting menuju transisi energi bersih yang lebih masif di Jawa Timur.
1: Menurut kami penting dan tepat, itu CNG dipakai sebagai substitusi bahan bakar minyak, baik itu bensin maupun solar, untuk transportasi, terutama transportasi umum. Di samping bisa menekan biaya energi di transportasi, juga ramah lingkungan, artinya efek rumah kaca atau gas buang CO2 akan lebih rendah. Ini tepat jika CNG dipakai sebagai energi yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan LPG dan lain-lain.
0: Program konversi LPG ke CNG menjadi salah satu langkah besar pemerintah dalam mengurangi ketergantungan impor energi nasional. Namun jika tanpa perencanaan yang matang, baik dari sisi tata niaga, kesiapan industri, hingga edukasi konsumen, target menghadirkan energi yang lebih efisien dan berkelanjutan dikhawatirkan justru menghadapi berbagai hambatan di lapangan. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Terima kasih. Anda baru saja menyimak Spektrum PRSSNI Jawa Timur. Jangan lewatkan ajang ini setiap hari Senin jam 9 pagi di 104,5 FM Bahana Radio.

0: penuh informasi dan hiburan.
1: 104,5 FM Bayana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Selamat pagi yang masih terus stay di sini menikmati ngopi spesial bareng Alila. Yang barusan gabung juga welcome gitu ya. Ngopi spesialnya sampai di jam 10 pagi dan pokoknya yang sudah disibukkan dengan aktivitas tetap semangat gitu. Nih sebetulnya memasuki pertengahan Juli, suasana sekolah kan kembali ramai. Anak-anak setelah menikmati libur panjang ya, hari ini mulai masuk sekolah lagi gitu. Dan para siswa baru Sobat Bana ini mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Momen ini menjadi langkah awal nih untuk mengenal teman, guru, kemudian budaya sekolah, terus peraturan-peraturan sekolah gitu ya, sampai juga Sobat Bana, kegiatan, berbagai kegiatan yang akan dijalani selama menempuh pendidikan di sekolah baru gitu. Kalau dulu hari pertama sekolah itu memang banyak juaranya dengan rasa gugup ya. Makanya dia dianjurkan juga kalau hari pertama masuk sekolah, orang tua ini bisa menemani atau paling tidak mengantar putra-putrinya masuk ke sekolah, apalagi yang memasuki sekolah baru gitu Sobat Bana ya. Ada kan ada tuh yang menangis ditinggal orang tua gitu, ada yang salah masuk kelas juga, terus ada juga yang langsung mendapatkan teman baru yang sampai saat ini pun juga masih akrab jadi sahabat gitu. Nah pagi hari ini Sobat Bana, Lila pengen ngajak kamu untuk ngobrol tentang MPLS. Mungkin bisa deh cerita pengalaman pertama ketika masuk sekolah, apa sih yang masih diingat gitu, atau mungkin MPLS kalau menurut kamu harusnya seperti ini loh gitu ya. Bagaimana tetap membentuk karakter bagi para siswa Sobat Bana di tengah-tengah gempuran AI, kecerdasan buatan gitu. Silakan semuanya bisa diungkapin di sini di ngopi spesial sampai jam 10 pagi ya. Kita tunggu di 0856345445 bisa lewat medsosnya Bana, di chatroom yang ada di Radio Visionnya Bana juga bisa banget. Pokoknya kita tunggu di ngopi spesial edisi hari ini Senin 13 Juli.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean iki nyuwun pirsa rahasiane
1: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancain. Sumadyo dateng toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro. Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
2: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
3: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Seratus buat koma lima FM Banar Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Sobat Banar, hari ini dimulai MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah karena hari ini pertama untuk masuk sekolah dan udah pasti kegiatan untuk para siswa baru ini juga penting banget dilalui ya untuk memperkenalkan lingkungan sekolah, guru, berkenalan dengan teman, kegiatan apa aja nanti yang bakal dilakukan di sekolah. Terus apa namanya peraturan-peraturan budaya sekolah juga gitu ya. Nah, Sobat Bana masih ingat enggak sih bagaimana suasana hari pertama masuk sekolah? Pernah menangis mungkin atau malah semangat ingin cepat bertemu dengan teman baru? Menurutmu seperti apa nih MPLS yang ideal bagi siswa sekarang ini? Bisa dong kasih tanggapan atau opininya, atau mungkin pesan-pesan nih untuk adik-adik, anak-anak yang lagi menjalani masa MPLS. Silakan bisa di-share di 0856345455. Bisa juga lewat medsosnya Bahana dan di radio visionnya Bahana, ini melalui aplikasi X-Space Radio. Yang sudah masuk dulu aja, makasih banget. Halo, selamat pagi dari Mbak Silva. Pengalaman aku masih ingat banget, Mbak, dulu waktu masuk ke SD pertama kali nangis sejadi-jadinya karena gak mau ditinggalin sama ibu. Sekarang malah ketawa sih kalau diingat ya. Ya, makanya hari ini juga disarankan untuk para orang tua ini mengantarkan atau menemani anak bersekolah di hari yang pertama ya, biar mentalnya kuat gitu loh, gak takut, gak gugup bertemu dengan teman baru, masuk di lingkungan sekolah yang baru seperti itu. Halo Mas Arif, yang paling aku ingat waktu pertama sekolah tuh bingung nih Mbak cari kelas di mana ya. Untung ada kakak kelas yang baik hati nunjukin jalannya gitu.

Oke. Sekarang kan kelasnya tambah banyak kan. Satu sekolah kelas 11 aja misalnya ada 10 kelas. Kelas 12 kelas 10, 11, 12 masing-masing 10 kelas mungkin. Kalau enggak dikasih tahu letaknya di mana jadi susah, bingung gitu ya. Makasih nih buat Mas Arif udah gabung juga di sini. Yang lain kita juga masih tunggu di 085634545455. Bisa juga lewat medsosnya Bana dan di radio visualnya Bana ya. Ini melalui aplikasi X-Space Radio, di situ ada chat roomnya. Silakan bisa apa namanya, bisa ketik atau bisa tulis komennya di situ, nanti kita bacain juga di sini. Yang tadi udah masuk juga terima kasih banget. Ada lagi siapa yang mau berbagi ceritanya pagi hari ini, masa pengenalan lingkungan sekolah, kesan peristiwa apa nih yang masih kamu ingat ketika pertama kali masuk sekolah, atau mungkin punya pemikiran MPLS yang ideal untuk anak-anak Gen Z zaman sekarang tuh yang seperti ini loh. Nah, silakan deh bisa dibagi juga ya di sini di 085634545455, bisa juga lewat medsosnya Bahana atau di radio visualnya Bahana, ini melalui aplikasi X-Space Radio. Mumpung waktunya juga masih banyak banget nih sobat Bahana ya. Sampai di jam 10 pagi nanti.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
4: Tepat pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Flash News.
1: 104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, tidak ada juara baru di Piala Dunia 2026. Sobat Bana, tidak ada juara baru di Piala Dunia 2026 karena seluruh tim yang melaju ke babak semifinal adalah para juara bertahan dan mereka yang pernah berjaya di masa lalu. Sobat Bana, awalnya babak rubber final Piala Dunia 2026 ini saling mempertemukan 4 tim yang pernah juara melawan 4 tim yang belum pernah juara. Prancis berjumpa Maroko, Spanyol berjumpa Belgia, Inggris menghadapi Norwegia, dan Argentina menghadapi Swiss. Namun pada akhirnya tidak ada kejutan yang hadir. Semua tim juara ini sukses meraih kemenangan. Prancis menepak Maroko dengan skor 2-0, diikuti dengan Spanyol yang menekuk Belgia 2-1. Sementara Inggris membungkam Norwegia 2-1 dan Argentina menundukkan Swiss 3-1. Sobat Bana, Argentina saat ini merupakan juara bertahan Piala Dunia dan akan berjumpa Inggris di babak semifinal nanti. Inggris sendiri terakhir kali menjadi juara Piala Dunia di tahun 1996. Sementara Spanyol yang menjadi juara pada tahun 2010 ini akan menghadapi Prancis yang terakhir kali juara Piala Dunia di tahun 2018. Sobat Bana, untuk pertama kalinya sejak peringkat FIFA diperkenalkan pada tahun 1994, 4 tim yang berada di urutan teratas ini berhasil melangkah ke semifinal Piala Dunia. Sesuai dengan kebijakan yang dipakai FIFA pada Piala Dunia 2026, Spanyol yang menempati ranking pertama, kemudian Argentina di urutan kedua, Prancis peringkat ketiga, dan Inggris di peringkat empat memang sengaja diletakkan di bagian yang berbeda saat pembagian grup. Dan dengan begitu Sobat Bana, 4 tim ini tidak akan saling bertemu sampai babak semifinal dengan syarat mereka harus finish pertama di grup masing-masing, dan itulah yang terjadi selama turnamen Piala Dunia 2026. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News. Ratus 4,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh, rahasianya apa ya?
3: Pengen tahu.
2: Iya, please dong tanyain, kan kamu udah soiban lama sama dia.
3: Usah tanya, aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed, tapi Abeng promonya di radio.
2: Radio?
3: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
4: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
1: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi, edukasi, dan hiburan. Baik Sobat Bana, kita masih punya waktu 25 menit lagi di Ngopi Spesial. Masih ngobrolin tentang MPLS. Mungkin ada yang mau bercerita pengalamannya saat ikut MPLS. Mungkin juga mau memberikan apa ya pendapatnya, bagaimana sih MPLS yang ideal saat ini Sobat Bana gitu ya, MPLS yang ideal, ramah, edukatif, dan juga menyenangkan di era gempuran AI gitu. Boleh banget nih, silakan bisa di 08563454545, bisa juga lewat medsosnya Bahana dan juga di radio officialnya Bahana ya, di aplikasi Xspace Radio. Halo, selamat pagi dulu yang sudah gabung di sini. Dari Mbak Santi nih, aku berharap MPLS yang sekarang benar-benar jadi ajang untuk mengenalkan sekolah, membangun karakter, dan juga menumbuhkan rasa percaya diri pada anak. Nah, karena era sekarang adalah era AI, mungkin bisa diberikan dasar-dasarnya bagaimana penggunaan AI, tapi tetap ya membentuk siswa itu bisa berkarakter. Itu katanya Mbak Santi. Oke, terima kasih ya Mbak Santi juga udah gabung di sini. Terus, satu lagi ada siapa? Selamat pagi nih, Mbak Uus. Menurut aku MPLS yang ideal itu yang bikin anak-anak senang, bukan takut sih. Nggak zamannya lagi ya, ada senioritas semuanya sama. Jadi sekolah itu bisa jadi tempat yang nyaman dan aman, bisa kenal satu sama lain dengan suasana yang ramah. Katanya seperti itu. Oke, terima kasih deh sudah gabung juga di sini, memberikan tanggapan atau opininya gitu ya tentang MPLS yang ideal, yang ramah, yang edukatif itu seperti apa. Mungkin juga bisa berbagi pengalaman saat mengikuti MPLS atau masuk di hari pertama sekolah gitu. Atau pengalamannya juga ini mengantar putra-putrinya untuk pertama kali ke sekolah yang baru, silakan juga bisa gabung di sini. Kita tunggu ya, tetap di 0856345445. Bisa lewat medsosnya Bahana, terus di radio visualnya Bahana, di aplikasi X-Space Radio. Ini juga bisa banget ya. Pokoknya kita tunggu, waktunya masih banyak, sampai jam 10 pagi nanti.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, kembali bersama Lila di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan menghadirkan MPLS Harus Bebas Perpeloncoan. Sobat Bahana, tahun ajaran baru kembali dimulai. Ribuan siswa melangkahkan kaki ke lingkungan sekolah yang baru. Ada yang penuh semangat, ada pula yang masih canggung karena harus beradaptasi dengan teman, guru, dan suasana yang berbeda. Di momen inilah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS menjadi sangat penting. MPLS seharusnya menjadi pintu pertama yang menyenangkan bagi peserta didik. Kegiatan ini dirancang untuk mengenalkan lingkungan sekolah, tata tertib, budaya belajar, serta membangun karakter positif siswa. Namun sayangnya, dari tahun ke tahun masih saja muncul cerita tentang praktek perpeloncoan yang dibungkus dengan alasan

0: tradisi, atau senioritas. Perpeloncoan bukanlah pendidikan karakter, memaksa siswa memakai atribut aneh, memberikan hukuman yang mempermalukan, membentak, mengintimidasi, bahkan tindakan yang berpotensi membahayakan fisik dan mental peserta didik tidak pernah bisa dibenarkan. Tidak ada manfaat pendidikan dari tindakan yang membuat anak merasa takut, tertekan, atau kehilangan rasa percaya diri. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap anak, terlebih bagi siswa baru yang sedang berusaha menemukan lingkungan pergaulan dan identitas dirinya. Kesan pertama yang mereka dapatkan akan sangat mempengaruhi semangat belajar di masa mendatang. Jika sejak hari pertama mereka disambut dengan rasa takut, bagaimana mungkin sekolah bisa menjadi rumah kedua yang menyenangkan? Kita tentu sepakat bahwa disiplin, tanggung jawab, dan kebersamaan perlu ditanamkan sejak dini. Namun nilai-nilai itu dapat diajarkan melalui cara yang lebih positif, melalui kegiatan edukatif, permainan yang membangun kerjasama, pengenalan organisasi sekolah, kegiatan sosial, hingga motivasi untuk berprestasi. Semua itu jauh lebih bermakna dibandingkan tradisi perpeloncoan yang hanya meninggalkan trauma. Peran guru, panitia, dan kakak kelas sangat penting dalam menciptakan MPLS yang ramah anak. Senior bukanlah pihak yang harus ditakuti, melainkan sosok yang bisa menjadi teladan dan pendamping bagi adik kelasnya. Sementara orang tua juga perlu ikut mengawasi dan membangun komunikasi dengan anak agar berani bercerita apabila menemukan hal-hal yang tidak semestinya terjadi selama MPLS. Sobat Bahannya, dunia pendidikan terus berkembang dan sudah saatnya kita meninggalkan budaya lama yang tidak relevan dan menggantinya dengan pendekatan yang lebih humanis. Sekolah bukan tempat untuk menunjukkan kekuasaan senior terhadap junior, melainkan ruang tumbuh bersama untuk mencetak generasi yang berkarakter, cerdas, dan saling menghargai. Mari jadikan MPLS sebagai pengalaman yang membekas karena kebaikan, bukan karena ketakutan. Karena pendidikan yang baik tidak lahir dari perpeloncoan, melainkan dari keteladanan, penghormatan, dan kepedulian terhadap sesama. Mari seluruh elemen pendidikan untuk memastikan MPLS berlangsung aman, menyenangkan, dan bebas dari segala bentuk perpeloncoan. Sebab setiap anak berhak mengawali perjalanan pendidikannya dengan senyum, semangat, dan harapan. Lila pamit, terima kasih dan sampai jumpa di tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih. Sudah.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Sobat Bahana, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dimulai hari ini gitu ya. Nah, mungkin ada yang punya cerita unik nih tentang MPLS, atau mungkin ada pengalaman yang gak terlupakan sampai saat ini. Ada yang mau diungkapin gitu, gimana sih MPLS yang ideal, yang ramah, yang edukatif dan tetap bisa membentuk karakter para siswa gitu di tengah-tengah gempuran AI. Terus ya pokoknya tentang MPLS boleh banget nih diungkapin di sini ya. Kita tunggu di 085634545 bisa juga lewat medsosnya Bahana dan di radio visualnya Bahana gitu. Oke, selamat pagi dulu dari Mbak Nanda. MPLS gak perlu dengan atribut yang aneh-aneh sih, karena kalau buat aku itu termasuk bulian loh kalau dipakai atribut yang aneh, ya biasa aja, yang mendidik gitu ya, yang bisa mencintai budaya, yang bisa apa nih, memperkuat mental anak didik, terutama para peserta didik baru gitu. Semoga adik-adik yang baru masuk sekolah merasa diterima dan gak takut ya, karena MPLS itu bisa jadi pengalaman yang menyenangkan. Nah, terima kasih nih Mbak Nanda sudah kasih unek-uneknya. Lengkap banget loh ya, sarannya ada, pengalamannya ada. Terus tadi MPLS yang ideal menurutnya juga ada gitu. Makasih nih Mbak Nanda udah gabung di sini.

0: adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Seratus sobat koma lima FM Bana Radio, sobat Bana MPLS. Masa pengenalan lingkungan sekolah yang ideal itu adalah MPLS yang mampu membuat siswa baru ini merasa aman, nyaman, dan juga bersemangat mengenal lingkungan sekolah, ya. Bukan tentang membuat mereka takut, tetapi tentang membantu mereka beradaptasi, belajar menghargai, dan juga membangun pertemanan baru gitu, ya. Semoga MPLS tahun ini menjadi pengalaman yang menyenangkan, penuh semangat, terus belajar juga saling menghargai satu sama lain, dan bebas dari segala bentuk perpeloncoan maupun perundungan. Terima kasih loh yang sudah gabung di sini. Kita bisa ketemu lagi besok, ya, di 104,5 FM Bana Radio. Ilah pamit dari Ngopi Spesial pagi hari ini di edisi Senin 13 Juli. Terima kasih yang sudah gabung. Bye-bye now, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Informasi Promisnet.
1: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet, edisi Senin 13 Juli 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 97,8 FM Radio Rongga Hadi Lamongan, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik Sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Diduga manfaatkan kondisi buta huruf nasabah, utang nenek di Jombang membengkak jadi 140 juta rupiah hingga picu laporan pidana. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
2: Baik, terima kasih. Kasus dugaan penipuan dan pelanggaran prosedur perbankan menimpa seorang lansia buta huruf bernama Ngatini berusia 69 tahun asal Desa Banjardowo, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Setelah nilai utangnya membengkak hingga menyentuh angka 140 juta rupiah. Permasalahan ini mencuat ke publik setelah korban menerima surat gugatan dari Pengadilan Negeri Jombang sekitar bulan Juni 2026 yang mengancam kepemilikan dua sertifikat tanah milik mantan suami dan anak tunggalnya. Berdasarkan ingatan korban, ia hanya meminjam uang sebanyak dua kali dengan total 25,5 juta di PT BPR Bank Jombang Perseroda Kantor Kas Kabuh. Namun sisa kewajiban terus meroket setelah uang pelunasan titipan senilai 55 juta dibawa kabur oleh seorang oknum pihak ketiga bernama Nur Ali yang berjanji membantu menyelesaikan kredit macet tersebut. Di pihak lain, Kepala Bank Jombang Kantor Kas Kabuh Aan Huda membantah tudingan bahwa utang tersebut membengkak akibat akumulasi bunga semata, melainkan karena catatan riwayat internal menunjukkan korban merupakan nasabah aktif yang telah melakukan pencairan kredit sebanyak 15 kali sejak tahun 2012 melalui skema gali lubang tutup lubang hingga kontraknya dipecah menjadi dua plafon masing-masing 70 juta pada September 2024.
3: Nanti kita cek ya, masih. Mungkin kan kemarin kita mediasi sama.
4: Artinya persiapan untuk menghadapi gugatan Bu Ngatini di kepolisian bagaimana dari Bank Jombang?
3: Ya kita lihat ini, Bu Ngatini kan waktu itu kan harus memberikan gimana kita akan melakukan penyelesaian. Ini kan masalah perdata. Masalah perdata itu kan bukan ya uang kembali uang gitu kan Pak. Kalau misalnya kita sudah melakukan pencabutan gugatan, masa ya masih seperti itu.
2: Menanggapi perbedaan data yang sangat mencolok serta status sengketa tanah yang kini masih tahap agunan yang diambil oleh pihak bank, kuasa hukum korban Adang Dwi Widakdo bersiap melaporkan Nur Ali beserta manajemen BPR Bank Jombang ke pihak kepolisian. Langkah hukum ini ditempuh atas dugaan tindak pidana tipu muslihat karena pihak bank disinyalir tidak menjelaskan sisi kontrak secara lisan kepada nasabah yang buta huruf, serta tetap melibatkan mantan suami korban dalam pembaruan kontrak tahun 2024, padahal keduanya telah resmi bercerai sejak Maret 2021. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju Magetan. Ketoprak jadi media literasi. Kepala SMPN 1 Magetan ajak siswa cintai budaya di era digital. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adi Mas.
5: Baik, terima kasih. Cuma di tengah gempuran gawai media sosial dan hiburan digital, Kepala SMP Negeri 1 Magetan Joko Margono justru menghidupkan kembali seni ketoprak sebagai media literasi di sekolah. Melalui pementasan ketoprak, siswa diajak belajar membaca, menulis naskah, memahami sejarah, melatih keberanian berbicara, hingga menumbuhkan kecintaan terhadap budaya daerah. Gagasan tersebut telah ia terapkan sejak memimpin di SMP Negeri 2 Lembian yang saat itu mengalami penurunan jumlah peserta didik. Melihat masyarakat sekitar masih menyukai kesenian tradisional, ia menjadikan ketoprak sebagai identitas sekolah hingga pementasannya berhasil menarik perhatian warga dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah. Saat memimpin SMP Negeri 2 Panean, Joko juga mengembangkan pementasan ketoprak dengan memanfaatkan gamelan reog sebagai solusi keterbatasan siswa memainkan gamelan kerawitan.
6: Sambutannya luar biasa. Itu tidak saya tampilkan di sekolah, tapi saya tampilkan di halaman kantor desa. sehingga dari masyarakat desa umum itu semuanya masuk. Dan sangat luar biasanya itu ketika waktu mau pentas, saya datang agak sore begitu, saya melihat itu penjual-penjual yang biasanya di kalau di pabrik itu luar biasa. Ini saya sampai merinding mas, itu mas, merinding. Ini betul-betul SMP seperti ini ya, itu luar biasa. Nah singkat cerita, alhamdulillah SMP sana mulai dikenal lagi.
5: Tidak berhenti pada pementasan, Joko juga menulis sekitar 12 naskah ketoprak yang mengangkat sejarah desa, kecamatan hingga sejarah berdirinya Kabupaten Magetan. Menurutnya, siswa lebih mudah memahami sejarah ketika mereka memerankan langsung tokoh-tokoh dalam cerita. Kini semangat melestarikan budaya itu terus ia bawa di SMP Negeri 1 Magetan dengan memadukan pembelajaran seni tradisional dan teknologi termasuk merintis kelas robotik bersama perguruan tinggi. Joko berharap generasi muda mampu menguasai teknologi tanpa meninggalkan akar budayanya.
6: Ini saya juga akan mengembangkan di SMP 1 Magetan ini karena saya baru kemarin saya melihat anak-anak sekarang itu kelihatannya sudah mulai menurun lah untuk masalah kesenian kebudayaan tradisional seperti itu. Nah, kemarin bersama teman-teman visi misi kita yang kita sesuaikan dengan perkembangan zaman di sana saya masukkan kebudayaan. Boleh anak-anak itu go internasional tapi jangan sampai meninggalkan budaya bangsa.
5: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasih akan melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter dari Radio Rasih FM Magetan. Dari Magetan, kita kembali ke Lamongan, Sobat. Bupati Yudonur Effendi bilang, koperasi Lamongan makin berkualitas dan berdaya saing. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Lia.
7: Baik, Sobat. Pemerintah Kabupaten Lamongan terus memperkuat kualitas dan daya saing koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan. Hal itu disampaikan Bupati Lamongan Yudonur Effendi saat memimpin upacara peringatan Hari Koperasi ke-79 di halaman Pemkab Lamongan Minggu. Ya, saat ini Lamongan memiliki 1.628 koperasi aktif, termasuk 474 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih dengan lebih dari 114.000 anggota. Sebanyak 90 gerai koperasi desa atau kelurahan Merah Putih telah resmi beroperasi dan mulai memberikan manfaat bagi masyarakat. Bupati Yudonur menyebut penguatan koperasi turut mendorong pertumbuhan ekonomi Lamongan yang mencapai 5,9% pada tahun 2025 dan meningkat menjadi 10,79% pada triwulan pertama 2026. Pemerintah Kabupaten Lamongan terus menjalankan program UMKM naik kelas serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kapasitas dan tata kelola koperasi. Bupati mengajak seluruh insan koperasi menjadikan Hari Koperasi ke-79 sebagai momentum memperkuat semangat gotong royong, inovasi, dan transformasi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lamongan. Saya Lia dari Lamongan mengabarkan kembali ke studio.
1: Lia, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju Ngawi. Pengendara sepeda listrik meninggal dunia terlindas minibus di Jalan Kandangan Ngawi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
8: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, nasib nahas menimpa Harjito, 42 tahun, warga desa Kandangan, Kabupaten Ngawi. Pria tersebut meninggal dunia setelah terlibat kecelakaan dengan sebuah minibus di jalan penghubung antar kecamatan pada Jumat malam. Korban mengembuskan nafas terakhir di lokasi kejadian akibat mengalami cedera serius pada bagian kepala. Informasi yang dihimpun di lokasi menyebutkan korban saat itu mengendarai sepeda listrik dari arah utara menuju selatan. Saat melintas di ruas jalan tersebut, kendaraan yang dikendarainya diduga terpeleset hingga membuat korban terjatuh ke badan jalan. Di waktu yang hampir bersamaan, sebuah Toyota Avanza bernomor polisi AE1009CM yang dikemudikan Hoirul Mutakin, 42 tahun warga desa Kersoharjo, Kecamatan Geneng, melaju di belakang korban dengan arah yang sama. Karena jarak yang sudah terlalu dekat, pengemudi tidak memiliki ruang yang cukup untuk menghindar sehingga korban akhirnya tertabrak dan terlindas.
9: Nah, saya dari utara mau ke selatan. Terus mau beli makan lah. Orang itu apa itu makhluk makhluk dapat dawah duluan
4: satu dulu
9: duluan saya tidak nutut itu akhirnya ketabrak saya
4: sempat menghindar atau sempat ngerem gitu pak?
9: Gua sempat menghindar tapi tadi pun belakang pun lupa dulu
4: ngilang ke kanan tepat di depannya mobil.
9: Oke.
4: Kondisinya gimana Pak tadi Pak?
10: Selamat malam Pak.
4: Meninggal?
9: Iya.
8: Petugas Satlantas Polres Ngawi yang menerima

0: kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan. Selanjutnya, jenazah korban dibawa ke RSUD Dr. Suroto Ngawi guna menjalani pemeriksaan visum. Peristiwa tersebut masih dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Polisi kini tengah mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi, memeriksa pengemudi minibus, dan mendalami seluruh barang bukti untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti lintas informasi Promesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Nanda bersama tim redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.
2: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Promesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit terasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.

Selamat pagi semuanya, selamat datang kembali di 104,5 Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Gimana nih kabarnya Sobat Bahana? Aku harap semuanya lagi dalam keadaan sehat dan happy dan tentunya siap banget untuk menjalani hari ini. Aku Rosi dan akan menemani kalian untuk the next couple of hours. Thank you so much for choosing Bahana Radio as your companion today. Mau yang lagi di perjalanan, atau di rumah, di kantor, atau mungkin adik-adik yang hari ini sedang mengikuti MPLS, welcome aboard. Sobat Bahana, ngomong-ngomong soal MPLS, tahun ini tuh suasananya ada yang beda ya. Sekarang kita hidup di era digital, bahkan bisa dibilang sudah masuk ke era Artificial Intelligence atau yang biasa kita sebut sebagai AI. Banyak siswa yang mulai memanfaatkan AI untuk membantu belajar, mulai dari mencari referensi, membantu menerjemahkan bahasa

asing sampai memahami pelajaran yang dirasa sulit. Well, that's not a bad thing, karena pada dasarnya teknologi is created to help us. Teknologi memang hadir untuk mempermudah kehidupan kita, tapi pertanyaannya, apakah AI itu membuat kita semakin pintar atau justru membuat kita semakin tergantung? Nah, itu yang akan kita bahas sepanjang siaran hari ini dengan tema MPLS di era AI, belajar pintar tetap berkarakter. Well, we'll talk about how AI can become a learning partner, bukan pengganti usaha kita untuk belajar. Karena secanggih apapun teknologi sekarang, kemampuan berpikir, rasa ingin tahu, dan karakter tetap harus dibangun oleh diri kita sendiri. Sobat Bahana, Rosi juga ingin mendengar pendapat kalian tentang question of the day. Menurut Anda, apakah AI dapat membantu siswa belajar menjadi lebih efektif atau justru menjadi kekhawatiran yang tertentu gitu? Setuju atau enggak? Yuk langsung kirimkan pendapat kalian melalui WhatsApp Bahana Radio di 0856-345-4545. Aku ulangi lagi, 0856-345-4545. Bisa juga sambil tuliskan nama dan asal daerahnya ya, supaya Rosi bisa menyapa kalian langsung di udara. Don't be shy, we love to hear your story. Setelah ini, Rosi akan putarkan lagu pilihan untuk menemani pagi Sobat Bahana. Tetap bersama 104,5 Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. I'm Rosi, stay tuned.

0: subscribe for new updates every week. It's free!
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Selamat datang kembali di 104,5 Bahana Radio, radio informasi, hiburan, dan edukasi. You're still with me, Rosy, dan semoga lagu barusan bisa menemani aktivitas Bahana, Sobat Bahana dimanapun berada. Kalau tadi kita sudah membahas sedikit tentang AI yang mulai akrab dengan kehidupan para pelajar, sekarang Rosy ingin mengajak Sobat Bahana melihat dari sisi yang berbeda. Nah, Sobat Bahana, pernah nggak sih kak? Pernah gak sih kalian tuh merasa bingung saat mengerjakan tugas gitu? Jadi kalau gak bisa ini aku bingung gimana caranya. Terus kalian tuh ngambil shortcut kayak, oh aku minta bantuan AI aja deh gitu. Atau, well sometimes we all need a little help. Dan di zaman sekarang, salah satu bantuan yang paling mudah dijangkau kita adalah AI. Nah, tapi misalnya kita belum paham materi bahasa Inggris nih ya, matematika atau bahkan sejarah, AI itu bisa membantu menjelaskan segalanya gitu. Mungkin bisa menjadi lebih sederhana, kayak memberikan contoh soal atau membantu membuat rangkuman materi. Ya, terdengar kayak, oh, ngebantu banget nih AI-nya. Tapi ada satu hal yang menurut Rosy itu penting banget untuk ditinjau lagi dan diingat gitu. AI is a tool. AI itu alat, bukan jalan pintas. Artinya, jangan sampai kita langsung meminta jawaban, menyalinnya kayak langsung disalin gitu, lalu selesai. Karena kalau itu yang terjadi, mungkin tugasnya memang selesai, tapi proses belajarnya justru berhenti. Terus ya, learning is not about getting the answer, but it's about understanding the journey. Kadang kita memang butuh waktu lebih lama untuk memahami sesuatu. Kadang kita juga perlu salah dari pembelajaran sebelumnya untuk menemukan jawaban yang lebih benar. Dan itu adalah bagian yang paling berharga dari proses belajar. Just imagine kalau semua jawaban langsung tersedia tanpa kita punya, tanpa ada critical thinkingnya. Apakah kita benar-benar lagi belajar atau kita hanya sekedar yaudah nyelesain tugas saja gitu. Nah disinilah peran AI seharusnya. Gunakan AI untuk bertanya, bukan hanya untuk meminta jawaban. Minta AI untuk menjelaskan materi dengan cara yang lebih mudah dipahami lagi. Atau tanyakan kepada kenapa sebuah jawaban bisa benar dan kenapa itu bisa salah. Dengan gitu kita tetap bisa melatih kemampuan berpikir kritis kita. Now, Rosy wants to hear from all of you. Today question, menurut Anda, apakah AI benar-benar bisa membantu siswa belajar lebih efektif atau justru membuat siswa lebih bergantung? Yuk bagikan pendapat Sobat Bahana melalui WhatsApp Bahana Radio di 0856 3454545. Tulis nama dan asal daerahnya juga ya, karena beberapa pesan akan Rosy bacakan langsung di siaran hari ini. Who knows, your opinion might inspire the others. Baik, setelah ini Rosy akan kembali menemani Bahana, Sobat Bahana, dengan lagu-lagu pilihan yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Keep listening to 104,5 Bahana Radio, radio informasi, hiburan, dan edukasi. I'm Rosy, don't go anywhere because we'll be right back after this.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprange.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
8: Aman, yang penting...
9: Oh.

Selamat datang kembali di 104,5 Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Masih bersama Rosi yang siap menemani Sobat Bahana dimanapun berada. Semoga aktivitas hari ini berjalan lancar. Buat yang sedang di jalan, tetap hati-hati. Yang lagi bekerja, semoga tetap produktif. Dan buat adik-adik yang sedang menjalani MPLS, semangat terus karena ini adalah langkah awal menuju perjalanan sekolah yang baru. Well, Sobat Bahana, tadi kita udah ngobrol tentang bagaimana AI itu bisa menjadi teman belajar. Tapi sekarang Rosi ingin mengajak kita semua membahas sesuatu yang gak kalah penting, yaitu cara menggunakan AI dengan baik. You know, AI is actually very smart. Kita bisa bertanya hampir apa aja. Mau minta penjelasan materi, membuat ringkasan, menerjemahkan bahasa asing, semuanya bisa dilakukan dalam hitungan detik. Gak ada itu satu menit nunggu gitu. But here's the thing, just because AI can answer everything doesn't mean we should ask it to do everything. Kenapa? Karena kalau semua pekerjaan kita serahkan kepada AI, lama-lama kemampuan kita sendiri bisa berkurang. Kita gak bisa ngapa-ngapain kalau tanpa AI. Sama seperti otot yang jarang dipakai, kalau tidak dilatih tentu akan melemah. Begitu juga dengan kemampuan berpikir kita. Nah ya, misalnya nih, guru memberikan soal tentang kayak esai gitu. Sebelum membuka AI, coba baca gitu, coba baca dulu pertanyaannya, think about your own answer first. Coba tuliskan apa yang kalian itu pahami dan apa yang bisa kalian jawab sendiri gitu. Terus setelah itu baru gunakan AI untuk membandingkan jawaban atau meminta penjelasan tambahan. Dengan cara seperti itu, AI bukan menjadi mesin pencari jawaban, melainkan menjadi teman belajar kalian gitu. Karena pada akhirnya tujuan belajar bukan sekedar mendapatkan nilai bagus. The real goal is to understand something new every single day. Now, Sobat Bahana nih, sekarang Rosi punya pertanyaan kedua untuk kalian. How do you use AI in your daily life? Kalau kalian seorang pelajar, biasanya AI dipakai untuk apa sih? Membantu mengerjakan tugas kah? Atau belajar bahasa Inggris kah? Atau membuat rangkuman? Atau mungkin ada cara lain yang menurut kalian lebih efektif? Yuk share pengalaman kalian melalui WhatsApp Bahana Radio di 0856-345-4545. Jangan lupa sertakan nama dan asal daerahnya. Rosi akan memilih beberapa pesan menarik untuk dibacakan di segmen berikutnya. Alright, setelah ini kita akan break sejenak ditemani lagu yang semoga bisa bikin suasana hari Sobat Bahana itu menjadi lebih semangat. Oke, tetap di 104,5 Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Aku Rosi, keep learning, keep growing, and stay tuned only on Bahana Radio.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.

Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas. Bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

Lebana, selamat datang kembali di 104,5 Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Masih bersama Rosi yang akan menemani Bahana, Sobat Bahana dimanapun berada. Semoga semuanya masih semangat untuk menjalani hari Senin yang lumayan panjang ini. Thank you for staying with us, and thank you juga buat Sobat Bahana yang udah mulai mengirimkan pesan dan ikut berbagi pendapat tentang tema kita hari ini. Kalau tadi kita udah membahas bagaimana AI bisa menjadi teman belajar, sekarang Rosi ingin mengajak Sobat Bahana ngobrol tentang sesuatu yang sering kita lupakan, yaitu karakter. Karena sebenarnya ya, secanggih apapun teknologi kita yang kita miliki, ada satu hal yang tidak bisa digantikan oleh AI, yaitu nilai-nilai dalam diri kita sendiri. Think about it. AI bisa membantu menjawab soal, AI bisa membuat rangkuman, AI bahkan bisa membantu menyusun presentasi. But AI cannot replace honesty, responsibility, and kindness. Ketika seorang siswa memilih mengerjakan tugasnya sendiri, walaupun hasilnya belum sempurna, itu menunjukkan bahwa ia sedang belajar untuk bertanggung jawab. Sebaliknya, kalau semua tugas langsung kita serahkan kepada AI tanpa dipahami terlebih dahulu, mungkin nilainya bagus, tapi apakah ilmunya benar-benar kita dapat? That's something worth thinking about. Sobat Bahana, sekolah juga bukan hanya untuk tempat mencari ilmu. Sekolah juga menjadi tempat kita belajar menghargai orang lain, belajar bekerja sama, belajar disiplin, dan belajar menerima proses. Semua itu adalah bagian dari pembentukan karakter kita. Jadi, jangan sampai karena teknologi kita yang semakin canggih, kita justru kehilangan jati diri kita sendiri. Nah, sama ini yang diajarkan oleh guru kita maupun orang tua kita. Remember this, technology can make things easier, but character will take you further. Kalimat itu sederhana, tapi maknanya tuh besar. Karena pada akhirnya, orang yang lebih menghargai kejujuran, kerja keras, dan sikap dibanding sekedar hasil yang instan. Nah, Rosie juga penasaran nih. If you could give one piece of advice to new students, what would it be? Kalau Sobat Bahana diminta memberi satu pesan untuk adik-adik yang sedang menjalani MPLS hari ini, kira-kira apa yang akan kalian sampaikan? Mungkin tentang semangat belajar, cara beradaptasi di lingkungan baru, atau mungkin tips menggunakan AI dengan bijak. Yuk langsung kirimkan pendapat kalian melalui WhatsApp Bahana Radio di 0856-345-4545. Jangan lupa tulisin nama kalian serta asal daerahnya. Rosi akan membacakan beberapa pesan pilihan di segmen berikutnya. Baik, Sobat Bahana, setelah ini kita akan kembali menikmati deretan lagu yang siap menemani aktivitas kalian. Don't forget to smile, enjoy your day, and keep spreading positive vibes wherever you are. Tetap bersama 104,5 Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. I'm Rosi, and I'll be right back after this.

0: Ibune, panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang Randu Blatung Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Radio Bahana FM Ngawi.
6: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
5: Radio Bahana FM Ngawi.

Selamat datang kembali di 104,5 Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Masih bersama Rosi yang senang sekali bisa menemani Sobat Bahana sampai di segmen ini. Semoga aktivitas kalian tetap lancar. Buat yang sedang bekerja, tetap semangat. Yang lagi belajar, semoga ilmunya semakin bertambah. Dan buat adik-adik yang sedang mengikuti MLS, semoga hari ini menjadi pengalaman yang menyenangkan. Well, Sobat Bahana, dari awal siaran kita sudah banyak membahas tentang AI, mulai dari manfaatnya, cara menggunakannya dengan bijak, sampai pentingnya menjaga karakter di tengah perkembangan teknologi. Now, let's make it practical. Kalau menurut Rosi nih ya, ada beberapa cara sederhana supaya AI benar-benar membantu proses belajar, bukan malah membuat kita bergantung gitu. First, gunakan AI setelah kalian mencoba sendiri. Misalnya, ada soalnya sulit gitu, jangan langsung cari jawabannya. Coba kita pikirin dulu gitu. Tuliskan pendapat kalian, baru setelah itu gunakan AI untuk mengecek atau memberikan penjelasan tambahan. Second, ask AI to explain, not to replace your thinking. Daripada ngetik jawab soal nomor ini, jawab soal nomor itu, lebih baiknya kalau kita tanya, kenapa ya jawabannya begini? Atau bisakah dijelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana? Dengan itu, kita benar-benar bisa memahami materinya, bukan hanya menyalin jawabannya. Third, always double check the information. Meskipun AI itu terkenal sangat canggih ya, bukan berarti semua jawaban yang dia berikan itu benar semua. Jadi tetap biasakan membaca buku, mendengarkan penjelasan guru, atau mencari referensi lain yang lebih terpercaya. That's how smart learners learn. Sobat Bahana, perkembangan teknologi memang tidak bisa kita hindari. Setiap tahun pasti akan mendapatkan inovasi yang lebih baru, yang semakin memudahkan kehidupan kita. Tapi satu hal yang harus selalu kita ingat adalah teknologi itu alat. Yang menentukan hasil akhirnya tetap manusia yang menggunakannya. Because at the end of the day, your curiosity, your creativity, and your willingness to learn are more valuable than any technology. Nah, sebelumnya kita lanjut ke segmen berikutnya. Rosi ingin mengulang kembali pertanyaan kita hari ini. Bagaimana cara menggunakan AI agar tetap mendukung proses belajar, bukan sekedar mencari jawaban instan? Kalau Sobat Bahana punya tips atau pengalaman pribadi, langsung saja kirimkan melalui WhatsApp Bahana di 0856-345-4545. Rosi tunggu cerita dari kalian. Siapa tahu tips yang kalian bagikan dapat membantu Sobat Bahana yang lainnya. Alright, setelah ini kita akan kembali menikmati lagu-lagu pilihan yang pastinya siap menemani aktivitas Sobat Bahana. Stay positive, keep learning, and don't stop being curious.

Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan

0: dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya sobat.
1: Baby, I'm a monster.

Selamat datang kembali di 104,5 Bahana Radio. Radio informasi, hiburan, dan edukasi. Welcome back, Sobat Bahana. You're still with me, Rosy. Semoga lagu barusan bisa menemani aktivitas kalian ya. Baik yang lagi bekerja, atau berkendara, ataupun yang lagi menikmati waktu istirahat. Nah, Sobat Bahana, seperti yang Rosy janjikan sebelumnya, jeda lagu tadi, sekarang saatnya kita bacakan beberapa pesan yang telah masuk di WhatsApp Bahana gitu. Wah, ternyata kalau dilihat-lihat ya, antusiasnya tuh luar biasa. Thank you so much buat Sobat Bahana yang sudah ikut bergabung dalam obrolan kita hari ini. Oke, kita mulai ya. Ada pesan nih dari Alia di Paron. Katanya, Kak Rosy, menurut saya AI membantu banget buat belajar bahasa Inggris. Kalau ada grammar yang belum paham, biasanya saya minta dijelaskan pakai bahasa yang lebih sederhana. Oke, thank you Alia. Rosy setuju banget nih ya, learning English can be challenging sometimes. Apalagi kalau baru belajar tenses, terus grammar gitu. Selama AI dipakai untuk membantu memahami materi, itu justru menjadi nilai yang lebih positif. Tapi jangan lupa ya, setelah paham tetap dicoba latihan sendiri. Because practice makes progress. Lanjut, ada pesan juga dari Mas Yoga di Geneng. Saya sering pakai

cari referensi tugas kuliah, tapi biasanya saya baca lagi dari jurnal atau buku supaya informasinya lebih lengkap. Oh, nah ini juga keren banget nih, Rasi suka nih cara berpikirnya Mas Yoga. AI itu emang bisa membantu mencari gambaran awal, tapi tetap perlu dicek kembali dengan sumber yang terpercaya. Always verify the information. Itu tuh kebiasaan yang penting, apalagi buat teman-teman yang sedang sekolah ataupun yang sedang kuliah. Terus ini masih ada lagi nih dari Kak Din dari Ngawi Kota. Menurut saya, AI boleh digunakan tapi jangan sampai bikin kita malas berpikir. Soalnya nanti pas ujian tetap harus menggunakan kemampuan sendiri. Nah ini Rosi juga setujunya tuh banyak banget sama pendapatnya Kak Dinda. Karena memang benar ya, saat ujian nanti tuh kita duduk di ruang kelas itu bukan AI, kita sendiri yang duduk di sini gitu. Jadi kemampuan memahami materi tetap harus dilatih dari sekarang. Sobat Bahana, menarik sekali ya melihat banyak orang yang memanfaatkan AI dengan cara yang positif. Artinya, teknologi memang bisa menjadi teman belajar selama kita tahu batasannya sendiri dan tetap menggunakannya dengan bijak. Terus, kalau masih boleh kasih satu kalimat untuk diingat hari ini ya, use AI to improve your knowledge, not to replace your effort. Karena usaha yang kita lakukan hari ini akan menjadi bekal di masa depan nanti. Nah, buat Sobat Bahana yang pesannya belum sempat Rosi baca, don't worry, WhatsApp Bahana masih terbuka sampai acara ini selesai. Kalau kalian punya pengalaman menggunakan AI saat belajar, atau mungkin punya pendapat tentang tema kita hari ini, langsung saja kirimkan pesan melalui WhatsApp Bahana ke 0856-345-4545. Sertakan nama dan daerahnya, jangan lupa. Siapa tahu setelah ini giliran pesan kalian yang Rosi bacakan. Alright, setelah ini Rosi akan kembali menemani Sobat Bahana dengan lagu pilihan yang pastinya sayang banget untuk dilewatkan. Keep smiling, keep learning, and enjoy your day.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Winscare.
4: Sobat Bahana, tahu nggak sih, sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.
5: Pretty, pretty, pretty, pretty, pretty.

Halo Sobat Urbana, selamat datang kembali di 104,5 Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Welcome back Sobat Urbana, masih bersama Rosi yang siap menemani kalian di penghujung kebersamaan kita hari ini. Terima kasih untuk yang masih setia mendengarkan Bahana Radio. Semoga aktivitasnya tetap lancar dan pastinya tetap semangat. Nah Sobat Urbana, WhatsApp Radio, WhatsApp Bahana tadi tuh masih terus berdatangan pesan yang banyak banget ya, kayak banjir gitu. Senang sekali rasanya. Ternyata tema kita hari ini tuh banyak mendapatkan tanggapan dari kalian. Yuk kita baca beberapa pesan lagi. Ini ada pesan WhatsApp dari Rizky di Kedung Galar. Katanya, menurut saya AI itu membantu banyak banget kak. Oh membantu banget ya. Tapi saya biasanya pakai setelah belajar sendiri. Jadi AI cuma buat memastikan kalau jawaban saya sudah benar. Wah ini aku setuju banget nih sama cara belajarnya Kak Rizky. That's the right mindset. AI itu memang dijadikan teman saja untuk berdiskusi, bukan tempat bergantung. Dengan begitu kemampuan kita bisa tetap berkembang. Lanjut lagi, ini ada pesan dari Mbak Intan di Karangjati. Saya sebenarnya masih jarang banget pakai AI. Takutnya malah jadi ketergantungan. Jadi kalau ada tugas, saya lebih sering cari referensi dari buku atau internet biasa. Thank you Mbak Intan. Sebenarnya itu juga gak salah loh. Setiap orang memang punya cara belajar yang berbeda. Yang penting apapun medianya tetap membuat kita memahami materinya. AI hanyalah salah satu alat, bukan sebuah kewajiban. Nah ini juga ada satu lagi dari Mas Arga di Widodaren. Kalau menurut saya nih kak ya, AI itu seperti kalkulator, membantu menghitungnya tuh cepat, tapi kita tetap harus tahu cara menghitungnya. Analoginya keren sih menurut aku. Rosi setuju juga sih. AI is a tool just like any other technology. Yang menentukan manfaatnya adalah siapa yang menggunakannya dan bagaimana cara menggunakannya. Sobat Bahana, dari semua pesan yang masuk hari ini, Rosi tuh melihat satu kesamaan yang hampir semuanya tuh sepakat bahwa AI memang sangat membantu kehidupan kita. Asal penggunaannya itu bisa lebih baik lagi. Jangan sampai karena semuanya terasa lebih mudah, kita tuh jadi kehilangan rasa ingin tahu atau malas berpikir. Remember, technology may change every year, but good character never goes out of style. Kejujuran, tanggung jawab, rasa ingin belajar, dan menghargai proses belajar itu adalah bekal yang akan selalu dibutuhkan sampai kapanpun. Bukan hanya di sekolah, tapi juga ketika nanti memasuki dunia kerja dan kehidupan bermasyarakat. Terima kasih sekali lagi untuk Sobat Bahana yang sudah ikut meramaikan diskusi hari ini. Buat yang pesannya belum sempat terus dibacakan, jangan berkesan hati ya. Semoga pesan yang semoga bisa kita bahas lagi di kesempatan berikutnya. Sebentar lagi kita akan memasuki segmen terakhir. Setelah lagu berikut ini, Rasi akan kembali lagi untuk mengakhiri kebersamaan kita hari ini sekaligus merangkum obrolan seru tentang MPLS di era AI buat saya pintar tetap berkarakter. So, don't go anywhere.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Selamat datang kembali di 104,5 Bahana Radio. Radio informasi, hiburan, dan edukasi. Wow, Sobat Bahana, gak terasa kita udah sampai penghujung kebersamaan kita hari ini. Thank you so much sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan Bahana Radio dan ikut meramaikan diskusi kita hari ini. Sebelum Rosi pamit, masih ada satu pesan lagi nih yang menarik. Ini dari Mbak Manda dari Mantingan. Katanya, menurut saya AI itu ibarat pisau. Kalau digunakan dengan benar, pasti bermanfaat. Tapi kalau disalahgunakan, justru bisa merugikan diri sendiri. Wah, terima kasih ya Mbak Nanda. Rosi suka banget dengan analoginya. Sederhana.

0: tapi maknanya dalam. Dan sepertinya itu juga bisa menjadi penutup yang pas untuk obrolan kita hari ini. Sobat Bahana, selama hampir 2 jam kita sudah berbincang tentang tema MPLS di era AI, belajar pintar tetap berkarakter. Hari ini kita belajar bahwa AI memang bisa membantu kita banyak memahami pelajaran, mencari referensi, sampai melatih kemampuan belajar. It's okay to use technology, bahkan di era sekarang, kemampuan memanfaatkan teknologi juga menjadi salah satu keterampilan yang penting. Namun, jangan pernah lupa bahwa AI tidak bisa menggantikan rasa ingin tahu, semangat belajar, kerja keras, ataupun kejujuran. Semua itu tetap berasal dari diri kita sendiri. So, use AI wisely, learn from it, but don't depend on it. Dan buat adik-adik yang saat ini sedang menjalani MPLS, Rosi ingin mengucapkan selamat menikmati perjalanan baru di sekolah kalian. Semoga mendapatkan banyak teman baru, guru-guru yang menginspirasi, pengalaman yang menyenangkan, dan tentunya semangat baru untuk terus belajar. Remember, learn smart, stay curious, and always be kind. Terima kasih juga untuk Sobat Bahana yang sudah mengirimkan pesan melalui WhatsApp Bahana. Mohon maaf apabila masih ada beberapa pesan yang belum sempat Rosi bacakan di siaran. Semoga di kesempatan berikutnya kita bisa kembali ngobrol dan berbagi cerita bersama. Well, that's all for today discussion. I'm Rosi, pamit undur diri. Terima kasih sudah menjadikan 104,5 Bahana Radio sebagai teman aktivitas kalian hari ini.
1: Thank you.

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya, terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby Happy
3: ya?
5: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wings Care.

0: soul.
1: Bu Nana.
2: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Winscare,

0: Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Senin 13 Juli 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 97,8 FM Radio Rongga Hadi Lamongan, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Diduga manfaatkan kondisi buta huruf nasabah, utang nenek di Jombang membengkak jadi 140 juta rupiah hingga picu laporan pidana. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
2: Baik, terima kasih. Kasus dugaan penipuan dan pelanggaran prosedur perbankan menimpa seorang lansia buta huruf bernama Ngatini berusia 69 tahun asal Desa Banjardowo, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Setelah nilai utangnya membengkak hingga menyentuh angka 140 juta rupiah. Permasalahan ini mencuat ke publik setelah korban menerima surat gugatan dari Pengadilan Negeri Jombang sekitar bulan Juni 2026 yang mengancam kepemilikan dua sertifikat tanah milik mantan suami dan anak tunggalnya. Berdasarkan ingatan korban, ia hanya meminjam uang sebanyak dua kali dengan total 25,5 juta di PT BPR Bank Jombang Perseroda Kantor Kas Kabuh. Namun sisa kewajiban terus meroket setelah uang pelunasan titipan senilai 55 juta dibawa kabur oleh seorang oknum pihak ketiga bernama Nur Ali yang berjanji membantu menyelesaikan kredit macet tersebut. Di pihak lain, Kepala Bank Jombang Kantor Kas Kabuh, Aan Huda, membantah tudingan bahwa utang tersebut membengkak akibat akumulasi bunga semata, melainkan karena catatan riwayat internal menunjukkan korban merupakan nasabah aktif yang telah melakukan pencairan kredit sebanyak 15 kali sejak tahun 2012 melalui skema gali lubang tutup lubang hingga kontraknya dipecah menjadi dua plafon masing-masing 70 juta pada September 2024.
3: Nanti kita cek ya, masih. Mungkin kan kemarin kita mediasi sama.
4: Artinya persiapan untuk menghadapi gugatan Bung Ngatini di kepolisian bagaimana dari Bang Jombang?
3: Ya kita lihat ini, Bung Ngatini kan waktu itu kan harus memberikan gimana kita akan melakukan penyelesaian. Ini kan masalah perdata. Masalah perdata itu kan bukan ya uang kembali uang gitu kan Pak. Kalau misalnya kita sudah melakukan pencabutan gugatan, masa ya masih seperti itu.
2: Menanggapi perbedaan data yang sangat mencolok serta status sengketa tanah yang kini masih tahap agunan yang diambil oleh pihak bank, kuasa hukum korban Adang Dwi Widagdo bersiap melaporkan Nur Ali beserta manajemen BPR Bank Jombang ke pihak kepolisian. Langkah hukum ini ditempuh atas dugaan tindak pidana tipu muslihat karena pihak bank disinyalir tidak menjelaskan sisi kontrak secara lisan kepada nasabah yang buta huruf, serta tetap melibatkan mantan suami korban dalam pembaruan kontrak tahun 2024, padahal keduanya telah resmi bercerai sejak Maret 2021. Dari Lamongan, Fokus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju Magetan. Ketoprak jadi media literasi. Kepala SMPN 1 Magetan ajak siswa cintai budaya di era digital. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adimas.
5: Baik, terima kasih. Sebab di tengah gempuran gawai media sosial dan hiburan digital, Kepala SMP Negeri 1 Magetan Joko Margono justru menghidupkan kembali seni ketoprak sebagai media literasi di sekolah. Melalui pementasan ketoprak, siswa diajak belajar membaca, menulis naskah, memahami sejarah, melatih keberanian berbicara, hingga menumbuhkan kecintaan terhadap budaya daerah. Gagasan tersebut telah ia terapkan sejak memimpin di SMP Negeri 2 Lembian yang saat itu mengalami penurunan jumlah peserta didik. Melihat masyarakat sekitar masih menyukai kesenian tradisional, ia menjadikan ketoprak sebagai identitas sekolah hingga pementasannya berhasil menarik perhatian warga dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah. Saat memimpin SMP Negeri 2 Panean, Joko juga mengembangkan pementasan ketoprak dengan memanfaatkan gamelan reog sebagai solusi keterbatasan siswa memainkan gamelan kerawitan.
6: Sambutannya luar biasa. Itu tidak saya tampilkan di sekolah, tapi saya tampilkan di halaman kantor desa. sehingga dari masyarakat desa umum itu semuanya masuk. Dan sangat luar biasanya itu ketika waktu mau pentas, saya datang agak sore begitu, saya melihat itu penjual-penjual yang biasanya di kalau di pabrik itu itu luar biasa. Saya sampai merinding mas, itu mas, merinding. Ini ketua SMP seperti ini ya, itu luar biasa itu. Nah itu singkat cerita, alhamdulillah SMP sana mulai dikenal lagi.
5: Tidak berhenti pada pementasan, Joko juga menulis sekitar 12 naskah ketoprak yang mengangkat sejarah desa, kecamatan hingga sejarah berdirinya Kabupaten Magetan. Menurutnya, siswa lebih mudah memahami sejarah ketika mereka memerankan langsung tokoh-tokoh dalam cerita. Kini semangat melestarikan budaya itu terus ia bawa di SMP Negeri 1 Magetan dengan memadukan pembelajaran seni tradisional dan teknologi termasuk merintis kelas robotik bersama perguruan tinggi. Joko berharap generasi muda mampu menguasai teknologi tanpa meninggalkan akar budayanya.
6: Ini saya juga akan mengembangkan di SMP 1 Magetan ini karena saya baru kemarin saya melihat anak-anak sekarang itu kelihatannya sudah mulai menurun lah untuk masalah kesenian kebudayaan tradisional seperti itu. Nah kemarin bersama teman-teman visi misi kita yang kita sesuaikan dengan perkembangan zaman di sana saya masukkan kebudayaan. Boleh anak-anak itu go internasional tapi jangan sampai meninggalkan budaya bangsa.
5: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora siap melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adima Sukocora reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Dari Magetan, kita kembali ke Lamongan, Sobat. Bupati Yuranur Effendi bilang, koperasi Lamongan makin berkualitas dan berdaya saing. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Lia.
7: Baik Sobat, pemerintah Kabupaten Lamongan terus memperkuat kualitas dan daya saing koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan. Hal itu disampaikan Bupati Lamongan Yuranur Effendi saat memimpin upacara peringatan Hari Koperasi ke-79 di halaman Pemkab Lamongan Minggu. Ya, saat ini Lamongan memiliki 1.628 koperasi aktif, termasuk 474 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih dengan lebih dari 114.000 anggota. Sebanyak 90 gerai koperasi desa atau kelurahan Merah Putih telah resmi beroperasi dan mulai memberikan manfaat bagi masyarakat. Bupati Yuranur menyebut penguatan koperasi turut mendorong pertumbuhan ekonomi Lamongan yang mencapai 5,9% pada tahun 2025 dan meningkat menjadi 10,79% pada triwulan pertama 2026. Pemerintah Kabupaten Lamongan terus menjalankan program UMKM naik kelas serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kapasitas dan tata kelola koperasi. Bupati mengajak seluruh insan koperasi menjadikan Hari Koperasi ke-79 sebagai momentum memperkuat semangat gotong royong, inovasi, dan transformasi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lamongan. Saya Lia dari Lamongan mengabarkan kembali ke studio.
1: Lia, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju Ngawi. Pengendara sepeda listrik meninggal dunia terlindas minibus di Jalan Kandangan Ngawi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
8: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, nasib nahas menimpa Harjito, 42 tahun, warga Desa Kandangan, Kabupaten Ngawi. Pria tersebut meninggal dunia setelah terlibat kecelakaan dengan sebuah minibus di jalan penghubung antar kecamatan pada Jumat malam. Korban mengembuskan nafas terakhir di lokasi kejadian akibat mengalami cedera serius pada bagian kepala. Informasi yang dihimpun di lokasi menyebutkan korban saat itu mengendarai sepeda listrik dari arah utara menuju selatan. Saat melintas di ruas jalan tersebut, kendaraan yang dikendarainya diduga terpeleset hingga membuat korban terjatuh ke badan jalan.

0: untuk menghindar sehingga korban akhirnya tertabrak dan terlindas.
1: Dan saya dari utara mau
2: ke selatan.
1: Mau ke selatan.
2: Terus
1: mau beli makan lah. Orang itu apa itu makhluk makhluk dapat jawab duluan.
2: Satu dulu.
1: Duluan saya tidak nutut itu akhirnya ketabrak saya.
2: Sempat menghindar atau sempat ngerem gitu pak?
1: Gua sempat menghindar lah, tapi pun belakang pun bukan itu
2: ngilang ke kanan,
1: gitu.
2: Tepat di depannya mobil.
1: Iya.
2: Kondisinya gimana pak tadi pak?
3: Selamat malam pak.
2: Meninggal.
1: Iya.
0: Petugas Satlantas Polres Ngawi yang menerima laporan segera menuju lokasi bersama tim medis untuk melakukan olah tempat kejadian perkara, mengevakuasi korban serta mengamankan kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan. Selanjutnya, jenazah korban dibawa ke RSUD Dr. Suroto Ngawi guna menjalani pemeriksaan visum. Peristiwa tersebut masih dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Polisi kini tengah mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi, memeriksa pengemudi minibus dan mendalami seluruh barang bukti untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
4: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti lintas informasi Promesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Nanda, bersama tim redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.
5: Demikian tadi, telah Anda ikuti lintas informasi Promesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe laine ngomah.
3: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
2: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
3: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi, berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.

104,5 FM Bahna Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bahna di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya? Yang barusan gabung juga di Xpace Radio ataupun barusan gabung di 104,5 FM Bahna Radio dan di visualnya Radio Bahna FM Ngawi. Selamat siang semuanya ya. Nanti ada informasi-informasi buat Sobat Bahna semuanya.

Ya, di siang hari ini ya, yang barusan gabung juga ini ya di 104,5 FM Bana Radio ataupun yang barusan gabung di live streaming ya di www.banafmngayu.com. Selamat siang semuanya ya, mudah-mudahan masih tetap semangat ya di siang hari ini, yang mungkin lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga ya. Selamat siang semuanya, atau lagi makan siang ya. Biasanya jam segini banyak sekali yang lagi sibuk dengan segala aktivitas ya. Selamat siang, mudah-mudahan masih dalam suasana yang sangat menyenangkan gitu ya di siang hari ini. Masih pada Lupita Bana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat mudah murah ya. Kali ini ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya, yang butuh modal untuk usaha ya. Ada kredit multiguna dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian. Bunganya 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong, bunganya 0,9% per bulan. Untuk angsuran jangka waktunya 5 tahun, untuk musiman jangka waktunya 3 tahun ya. Kita lanjutkan lagi ya di ajang Ngopi Bana. Yang mau gabung masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345454545.

0: ini panenku kok kerepora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklar panjenengan.
6: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

0: top. Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas bank BPR Jatim, bank UMKM

0: Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe laene ngomah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Lho, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, kita lanjutkan lagi di acara Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya Sobat Bana. Di Bank UMKM Jawa Timur, solusi Anda mendapatkan modal untuk semua usaha. Ada kredit multiguna dipergunakan untuk pembiayaan, pembuatan, renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, dan lain-lain atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian. Bunganya 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, talangan untuk kontraktor dengan bunga 0,9% per bulan. Untuk angsuran jangka waktunya 5 tahun, untuk musiman jangka waktunya 3 tahun ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, temanya tuh MPLS di era AI ya, belajar pintar tetap berkarakter ya. Nah, menurut Anda, apakah AI dapat membantu siswa belajar lebih efektif ya? Bagaimana cara menggunakan AI agar tetap mendukung proses belajar bukan sekedar mencari jawaban instan ya? Ini mengenai AI ya, MPLS di era AI, belajar pintar tetap berkarakter. Apakah AI dapat membantu siswa belajar lebih efektif? Ditunggu opininya ya. Nah, yang sudah gabung ya, kali ini terima kasih banget ya, udah gabung di ajang Ngopi Bahana kali ini ya. Terima kasih buat Mbak Sari ya. Semoga siswa baru bisa memanfaatkan AI untuk berprestasi, bukan untuk mencari jalan pintas mengerjakan tugas. Terus dari Mas Hendra ini ya, terima kasih Mas Hendra. Teknologi akan terus berkembang, yang paling penting adalah karakter dan kejujuran tetap dijaga. Terima kasih banget udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi ya silakan saja, masih ditunggu. Nanti bisa WA di 085634545. Masih di ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lae ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung ning si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Gana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Kita balik lagi ya di ajang Ngopi Bana bersama Pang UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, Sobat Bana semuanya, MPLS di era AI ya, belajar pintar tetap berkarakter ya. Menurut kamu ya, apakah kalau di sekolah masih memakai AI untuk membantu belajar ya, kenapa gitu ya? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545. Yang sudah gabung juga terima kasih banget ya. Baik, kita lanjutkan lagi ya di ajang Ngopi Bana. Ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya, hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan deposito bunganya sangat murah. Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito dijamin LPS, dan juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor, sama transfer. Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi, kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Alamatnya kantor cabang AWI Jalan S Parman 8 depan PDAM. Teleponnya 0351749778. Kantor Kajogoroko Jalan Mojopahit 45. Teleponnya 731412. Kantor Kasini Jalan Raya Sini 31. Telepon 611031. Kantor Kas Padas Jalan Raya Padas Caruban Desa Kedung Prau. Teleponnya 745076. Kantor Kas Widodaren Jalan Raya Wali Kukun Krambe Selatan Balai Desa Wali Kukun. Telepon 671300. Kantor Kas Geneng Jalan PG Sudono Ngenengawi. Telepon 447782. Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bana ya. Baik, nanti ketemu lagi sama Lupita di sesi yang kedua ya, di ajang Ngopi Bana. Dan nanti sebentar lagi ada ajang Lensa Piala Dunia. Sampai nanti ya.

0: Radio masih dari Truno Jaya 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, kembali lagi lebih tepatnya menemani di ajang Lensa Piala Dunia dan tempatnya update seputar pesta sepak bola terbesar di dunia. Siap menemani Anda ya di ajang Lensa Piala Dunia, mengulas perkembangan terbaru Piala Dunia 2026 ya. Dan di turnamen ini telah memasuki babak semifinal, hanya tersisa 4 raksasa sepak bola dunia yang masih menjaga mimpi mengangkat trofi. Ada Prancis, Spanyol, Inggris, dan Argentina. Jadi tinggal 4 raksasa sepak bola gitu ya. Nah, ini menjadi semifinal yang sangat bergengsi karena mempertemukan tim-tim dengan sejarah, kualitas, pemain kelas dunia, serta ambisi besar menjadi juara. Nah, mari kita mulai dulu dari Prancis ya. Siapa ini yang jagoin Prancis ya? Nah, Les Blues tampil konsisten sepanjang turnamen. Lini depan mereka begitu tajam dengan Kylian Mbappe yang terus menjadi ancaman lewat kecepatan dan penyelesaian akhirnya. Dukungan pemain seperti Osman, Dembele, Mikel Olis hingga pertahanan kokoh yang dikawal William Saliba membuat Prancis layak disebut sebagai salah satu favorit juara ini ya. Nah, ada lagi nih, Spanyol ya, mengandalkan permainan kolektif kombinasi Rodri, Pedri dan talenta muda. Siapa lagi ini idolanya? Anak-anak zaman sekarang gitu ya. Ini ada talenta muda namanya Lamine Yamal, membuat penguasaan bola La Roja sangat sulit dihentikan. Mereka tampil disiplin, sabar, membangun serangan dan hanya kebobolan sangat sedikit di sepanjang turnamen ya. Nah, semifinal lainnya mempertemukan ini ada dua tim ya yang memiliki rivalitas panjang, Inggris kontra Argentina ini ya. Nah, ini Inggris datang dengan skuad muda penuh energi. Ada Jude Bellingham menjadi motor permainan The Three Lions, didukung Harry Kane, Bukayo Saka dan Phil Foden yang siap menciptakan perbedaan di lini depan. Sementara itu Argentina kembali mengandalkan pengalaman Lionel Messi meski usianya tak lagi muda, dan visi bermain dan kepemimpinannya tetap menjadi inspirasi. Nah, dukungan ada Julian Alvarez, ada Alexis McAllister hingga Lautaro Martinez membuat Abi Celeste tetap menjadi lawan yang sangat berbahaya ya. Nah, pertemuan Inggris melawan Argentina juga menjadi duel yang syarat sejarah dan emosi di Piala Dunia ya. Pastinya ini harus wajib nonton ya. Nah, Sobat Bana, menurut Sobat Bana siapa yang paling pantas melaju ke partai final? Apakah Perancis, Spanyol, Inggris, atau Argentina? Nah, ini bisa juga nanti ada prediksi-prediksinya ya, kira-kira dukungannya itu siapa ini yang didukung gitu ya. Nah, tetap bersama di Lensa Piala Dunia, akan terus menghadirkan informasi fakta menarik hingga analisis pertandingan hanya untuk Sobat Bahana semuanya ya. Nah, Sobat Bahana semuanya, untuk jadwal siaran pertandingan ini ya, nanti pada hari Kamis ya, 16 Juli 2026 ada Timnas Inggris melawan Timnas Argentina. Pertandingan bergengsi ini dapat ditonton ya melalui siaran langsung di TVRI serta live streaming di Maxstream dan Voleplay. Nah, sebetulnya semuanya tak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung Lensa Piala Dunia hari ini ya. Empat tim terbaik nanti akan tinggal selangkah lagi menuju partai puncak ya. Prancis dengan efektivitas serangannya, lalu ada Spanyol dengan permainan kolektif yang indah, Inggris yang penuh semangat generasi emas, serta Argentina yang masih dipimpin Lionel Messi menjanjikan semifinal yang sulit diprediksi. Nah, siapa yang akan tersenyum di akhir laga? Nah, siapa ini kira-kira ya? Semuanya harus kita saksikan sebelum tersenyum ya. Nah, saya Lupita Bana pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan dan nonton langsung melalui Express Radio dan melalui live TikToknya Radio Bahana FM Ngawi. Terima kasih, Lupita Bana akan segera pamit undur. Salam olahraga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Bahana FM Ngawi. Radio Bahana FM Ngawi.
2: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, kembali bersama Lila di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan menghadirkan MPLS Harus Bebas Perpeloncoan. Sobat Bahana, tahun ajaran baru kembali dimulai. Ribuan siswa melangkahkan kaki ke lingkungan sekolah yang baru. Ada yang penuh

0: semangat, ada pula yang masih canggung karena harus beradaptasi dengan teman, guru, dan suasana yang berbeda. Di momen inilah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS menjadi sangat penting. MPLS seharusnya menjadi pintu pertama yang menyenangkan bagi peserta didik. Kegiatan ini dirancang untuk mengenalkan lingkungan sekolah, tata tertib, budaya belajar, serta membangun karakter positif siswa. Namun sayangnya, dari tahun ke tahun masih saja muncul cerita tentang praktek perpeloncoan yang dibungkus dengan alasan tradisi atau senioritas. Perpeloncoan bukanlah pendidikan karakter, memaksa siswa memakai atribut aneh, memberikan hukuman yang mempermalukan, membentak, mengintimidasi, bahkan tindakan yang berpotensi membahayakan fisik dan mental peserta didik tidak pernah bisa dibenarkan. Tidak ada manfaat pendidikan dari tindakan yang membuat anak merasa takut, tertekan, atau kehilangan rasa percaya diri. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap anak, terlebih bagi siswa baru yang sedang berusaha menemukan lingkungan pergaulan dan identitas dirinya. Kesan pertama yang mereka dapatkan akan sangat mempengaruhi semangat belajar di masa mendatang. Jika sejak hari pertama mereka disambut dengan rasa takut, bagaimana mungkin sekolah bisa menjadi rumah kedua yang menyenangkan? Kita tentu sepakat bahwa disiplin, tanggung jawab, dan kebersamaan perlu ditanamkan sejak dini. Namun nilai-nilai itu dapat diajarkan melalui cara yang lebih positif, melalui kegiatan edukatif, permainan yang membangun kerjasama, pengenalan organisasi sekolah, kegiatan sosial, hingga motivasi untuk berprestasi. Semua itu jauh lebih bermakna dibandingkan tradisi perpeloncoan yang hanya meninggalkan trauma. Peran guru, panitia, dan kakak kelas sangat penting dalam menciptakan MPLS yang ramah anak. Senior bukanlah pihak yang harus ditakuti, melainkan sosok yang bisa menjadi teladan dan pendamping bagi adik kelasnya. Sementara orang tua juga perlu ikut mengawasi dan membangun komunikasi dengan anak agar berani bercerita apabila menemukan hal-hal yang tidak semestinya terjadi selama MPLS. Sobat Bahannya, dunia pendidikan terus berkembang dan sudah saatnya kita meninggalkan budaya lama yang tidak relevan dan menggantinya dengan pendekatan yang lebih humanis. Sekolah bukan tempat untuk menunjukkan kekuasaan senior terhadap junior, melainkan ruang tumbuh bersama untuk mencetak generasi yang berkarakter, cerdas, dan saling menghargai. Mari jadikan MPLS sebagai pengalaman yang membekas karena kebaikan, bukan karena ketakutan. Karena pendidikan yang baik tidak lahir dari perpeloncoan, melainkan dari keteladanan, penghormatan, dan kepedulian terhadap sesama. Mari seluruh elemen pendidikan untuk memastikan MPLS berlangsung aman, menyenangkan, dan bebas dari segala bentuk perpeloncoan. Sebab setiap anak berhak mengawali perjalanan pendidikannya dengan senyum, semangat, dan harapan. Lila pamit, terima kasih dan sampai jumpa di tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex.

0: Jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oud-nya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Windscare
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

informasi dan hiburan.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare
4: 104,5 FM Gana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio. Kita balik lagi ya di ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur, bersama saya Lupita Bahana sampai nanti jam 2 siang ya. Pastinya di siang hari ini yang barusan gabung juga di Xpace Radio ataupun yang barusan gabung di live streaming ya di www.bnfmngawi.com ataupun yang sudah gabung di live TikToknya Radio Bahana. Terima kasih udah gabung. Jangan lupa juga topik kita hari ini

Ya, sobat panel semuanya, mengenai AI ini ya. Nah, ini MPLS di era AI, belajar pintar tetap berkarakter ya. Menurut sobat Wana itu bagaimana gitu ya. Nah, ini yang sudah gabung ya. Terima kasih banget tadi udah gabung di ajang Ngopi Bahana tadi buat Mbak Fitri ya. MPLS bukan hanya kenal sekolah tapi juga belajar menjadi pelajar yang berintegritas. Dari Mas Eko yang udah dengerin, terima kasih. Saya mendukung sekolah yang mengajarkan penggunaan AI secara bertanggung jawab. Terus dari Mbak Yuni, terima kasih. Belajar pintar itu bagus tetapi tetap harus menghargai proses dan kerja keras. Dari Mas Roni, karakter, disiplin, sopan, dan tanggung jawab jangan sampai kalah dengan kemajuan teknologi. Terus dari Mbak Dewi yang dari Kaserman, AI bisa membantu membuat rangkuman pelajaran tapi tetap harus dipahami sendiri. Terima kasih udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi di ajang Ngopi Bahana masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345 4545.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi si ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: Erifika tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Bolotani Pak Tiono, Genjahan, Jiken Bluro.
4: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi, Patian, Todanan, Bluro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito, Perempatan Doglik, Padas, Todanan, Bluro.
5: Toko Keisha, Jalan Raya Nomor 20. Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
6: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
8: Deno aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
9: Ah, ngerayu ya?
8: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
9: Mau nambah lagi?
8: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
9: Ini loh mas, dikasih bawang.
8: Hah? Bambang?
9: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat. Makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
10: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang. Kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

104,5 FM Bahana Radio. Kita balik lagi ya di ajang Ngopi Bahana. Masih bareng Lupita Bahana yang lagi sibuk dengan segala aktivitas ya. Selamat siang semuanya yang barusan gabung di live TikToknya Radio Bahana. Terima kasih banget ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, Sobat Bahana semuanya. MPLS di era AI, belajar pintar ya, tetap berkarakter gitu. Menurut kamu itu bagaimana gitu ya? Yang sudah gabung ya di ajang Ngopi Bahana kali ini ya, terima kasih banget tadi buat Mas Andi. Terima kasih Mas Andi udah gabung di ajang Ngopi Bahana kali ini ya. AI membantu banget buat cari referensi pelajaran, tapi tetap harus dibaca dan dipahami sendiri. Jangan asal copy. Dari Mbak Rina, terima kasih. Menurut saya MPLS sekarang harus mengajarkan etika memakai AI juga supaya siswa tahu batasannya. Dari Mas Budi yang dari Kedunggalan, terima kasih. AI boleh dipakai tapi jangan sampai bikin malas berpikir ya. Tetap belajar dari guru dan buku. Terus yang sudah gabung lagi, terima kasih juga ini Siska yang ada di Ngeneng. Anak-anak sekarang beruntung punya AI. Yang penting dipakai buat belajar, bukan buat nyontek. Dari Mas Dimas yang ada di Mantingan, terima kasih. Karakter tetap nomor satu, pintar saja tidak cukup kalau tidak jujur. Terima kasih banget udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi ya, ini waktunya udah gak cukup lagi. Baik, sementara semuanya sampai di sini dulu. Lupita Bahana menemani di ajang Ngopi Bahana edisi hari Senin ya, 13 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaannya semuanya. Selamat siang, Lupita Bahana akan segera pamit undur. Terima kasih. Selamat Hari Koperasi hari ini ya, peringatan Hari Koperasi. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit rasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: ini gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot. Nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
2: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron, Ngawi.
3: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklar panjenengan.
4: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.
5: Ning kene sapa cah sing pejuang loro ati?
6: Ngacung.
5: Lemah. Cah lanang kaya ngene karo cah wedoke klepek-klepek. Sepele, Mas, Mas.
6: Gak bahaya ta?
5: Gak bahaya ta?

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 아직 제 남편도 모르는 일입니다. 급성 림프종 말기 시한부 판정을 받은 상태입니다.

0: kamu tak tergantikan loh, Mas.
1: Masa tak, Dek?
0: Tenang.

0: deno aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa, sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas, bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya sobat.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Sobat Bahana, tahu nggak sih, sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.
5: Four stones in the LDs at the bottom. GA certified before I was GIA certified. Mr. Emma Cash, anytime you see me, you know. RFC records, play a duck to catch a duck, you know. Trickin' niggas with trickin' niggas, you know. Supercar driving, brush screen flying, designer wearing golden child, you know. When?
6: Weezy out of here.

tepat pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Winscare.
4: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit rasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: When? Spider. Hey, say gang.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
3: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana. Kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare.

0: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas. Bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.
2: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, tanggal 7 Juli selalu menjadi hari yang istimewa bagi masyarakat Kabupaten Ngawi. Tahun ini Ngawi genap usia 668 tahun. Sebuah perjalanan panjang yang tidak hanya mencatat pergantian zaman, tetapi juga menjadi saksi bagaimana daerah ini terus tumbuh dan berkembang serta berbenah. Usia 668 tahun bukanlah angka yang kecil. Di baliknya ada sejarah, budaya, perjuangan para pendahulu dan kerja keras hingga Ngawi menjadi seperti sekarang. Namun peringatan hari jadi sejatinya bukan sekedar seremoni, pesta rakyat atau kemeriahan panggung hiburan. Momen ini menjadi kesempatan untuk bertanya kepada diri sendiri, sudahkah kita ikut memberikan yang terbaik untuk daerah yang kita cintai? Sobat Bahana, membangun Ngawi bukan hanya tugas pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting. Mulai dari hal-hal yang sederhana, seperti menjaga kebersihan, mematuhi aturan lalu lintas, mendukung produk lokal, hingga menjaga kerukunan di daerah masing-masing. Anak muda dapat berkontribusi melalui prestasi dan kreativitas. Pelaku usaha terus menggerakkan perekonomian. Petani tetap menjadi penopang ketahanan pangan. Para guru mendidik generasi penerus, dan setiap warga sekecil apapun perannya

adalah bagian dari perjalanan panjang Kabupaten Ngawi. Di tengah perkembangan teknologi dan tantangan zaman, kita juga perlu menjaga identitas daerah. Jangan sampai kemajuan membuat kita melupakan budaya, semangat, gotong royong, dan nilai-nilai kebersamaan yang selama ini menjadi kekuatan masyarakat Ngawi. Sobat Bana, mencintai daerah tidak selalu diwujudkan dengan kata-kata cinta kepada Ngawi. Dapat dibuktikan melalui kepedulian, kejujuran, kerja keras, dan semangat untuk terus memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Mari jadikan Hari Jadi Kabupaten Ngawi ke-668 sebagai momentum memperkuat rasa memiliki, bukan hanya bangga karena lahir atau tinggal di Ngawi, tetapi juga bangga karena ikut menjadi bagian dari kemajuannya. Selamat Hari Jadi Kabupaten Ngawi ke-668. Semoga Ngawi semakin maju pembangunannya, semakin kuat kebersamaannya, semakin lestari budayanya, dan semakin sejahtera masyarakatnya. Dari Bumi Ore-Ore, mari terus melangkah bersama, menjaga warisan, membangun masa depan demi Ngawi yang lebih baik untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Selamat Hari Ulang Tahun Kabupaten Ngawi yang ke-668. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Ne, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pokok tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
4: Toko Sumber Tani, Desa Sumber, Kradenan Bloro.
5: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro.
6: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
7: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklar panjenengan.
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak

0: dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, tahu nggak sih sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesmen.
1: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
2: Baik sobat, kita jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Senin 13 Juli 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Perkuat karakter anak dan dongkrak IPM Bupati Lamongan, canangkan gerakan ayah antar anak di hari pertama sekolah. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggohadi Lamongan, Bagus.
3: Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Lamongan terus memperkuat komitmennya dalam membangun kualitas sumber daya manusia dengan meluncurkan program inovatif keluarga bertepatan dengan masa awal tahun ajaran baru. Bupati Lamongan Yuronur Effendi mengonfirmasi pada Minggu 12 Juli 2026 mengenai pencanangan gerakan ayah mengantar anak ke sekolah pada hari pertama masuk sekolah guna mempererat ikatan emosional domestik sekaligus membentuk karakter tangguh peserta didik sejak dini. Kebijakan ini sengaja digulirkan sebagai langkah konkret untuk mereduksi fenomena fatherless atau minimnya keterlibatan pengasuhan figur bapak di rumah setelah data riset menunjukkan baru sekitar 25% anak-anak di wilayah Lamongan yang benar-benar dapat merasakan kehadiran fisik maupun psikologi ayah mereka dalam kehidupan sehari-hari.
4: Kehadiran seorang ayah saat mengantarkan anak ke sekolah bukan hanya menjadi bentuk kasih sayang. Mari kita bangun kebiasaan baik dengan hadir, menemani, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena pendidikan yang berkualitas dimulai dari keluarga.
3: Selain berfokus pada pembenahan aspek psikologis anak di lingkungan internal keluarga, pemerintah Kabupaten Lamongan juga mengintegrasikan sektor pendidikan makro dengan memperkuat budaya literasi masyarakat secara meluas. Keseriusan tersebut diwujudkan secara formal oleh pemerintah daerah dengan memasukkan indikator indeks literasi daerah secara resmi ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJM di Lamongan. Kebijakan strategis ini terbukti memberikan dampak linier yang sangat positif terhadap pencapaian pembangunan regional, di mana peningkatan budaya membaca dan penguatan peran orang tua sukses menjadi stimulan utama dibalik terus melonjaknya angka indeks pembangunan manusia Kabupaten Lamongan dari tahun ke tahun demi mencetak generasi emas yang cerdas serta berdaya saing global. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
2: Bagus, reporter dari Radio Ronggohadi FM Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Ngawi. Perkuat penanganan bencana, BPBD Ngawi ajukan pembaruan armada dan gudang logistik. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda mengabarkan. Sobat, kesiapan menghadapi bencana di Kabupaten Ngawi masih dihadapkan pada keterbatasan sarana dan prasarana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Ngawi mengajukan usulan peremajaan armada operasional sekaligus pembangunan gudang permanen guna menunjang pelayanan saat kondisi darurat. Sejumlah kendaraan yang digunakan untuk penanganan bencana mulai dari truk tangki, kendaraan dapur umum hingga sepeda motor operasional telah berusia cukup tua. Agar tetap dapat difungsikan, BPBD selama ini mengandalkan perawatan rutin di tengah keterbatasan anggaran. Kepala Pelaksanaan BPBD Kabupaten Ngawi, Prila Yuda Putra, mengatakan pembaruan armada menjadi kebutuhan penting agar mobilitas petugas di lapangan tetap berjalan maksimal ketika terjadi bencana.
6: Walaupun kendaraannya sudah cukup berumur, tapi tetap kita pelihara dengan baik, tetap bisa kita gunakan untuk operasional, dan alhamdulillah teman-teman tidak ada hambatan.
7: Ada berapa unit Pak untuk kendaraan sendiri seperti tangki?
6: Iya, tangki ada 3 buah, terus dapur umum 1 buah, kemudian double cabin ada 2, kemudian kendaraan evakuasi ELF ada 1, kemudian juga apa ya, di samping sepeda motor, mas, untuk kelancaran proses evakuasi.
7: Rata-rata tahun berapa, terus kondisinya sendiri seperti apa, Pak?
6: Ya, rata-rata 2015, 14 sudah ada. Kondisinya alhamdulillah baik, kita pelihara dengan baik, kita servis rutin, dan dalam penggunaannya tidak ada masalah.
7: Tapi kalau yang paling dibutuhkan saat ini untuk penambahan prasarana yang lain, apa, Pak, dari BPBD?
6: Mungkin garasi, mas, ya, kepanasan.
5: Tak hanya armada, BPBD Ngawi juga masih belum memiliki gudang permanen untuk menyimpan logistik serta peralatan kebencanaan. Selama ini penyimpanan dilakukan di bangunan sewa sehingga kapasitas dan keamanannya belum sepenuhnya memadai. Keterbatasan ruang penyimpanan membuat sejumlah perlengkapan harus disempatkan di lokasi sementara. Bahkan beberapa tandon air diletakkan di area terbuka dan hanya dilindungi dengan terpal karena belum tersedia fasilitas penyimpanan yang presentatif. BPBD berharap usulan pembangunan gudang logistik beserta peremajaan kendaraan operasional dapat segera direalisasikan. Dengan dukungan fasilitas yang lebih memadai, proses penanganan bencana di Kabupaten Ngawi diharapkan semakin cepat, efektif, dan mampu memberikan perlindungan yang lebih optimal kepada masyarakat saat terjadi kondisi darurat. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Lamongan. Infrastruktur masih jadi prioritas dalam rancangan KUA PPAS 2027 Lamongan. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara FM Lamongan, Nanda.
8: Baik, terima kasih sobat. Pemerintah Kabupaten Lamongan menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran atau KUA dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau PPAS Tahun Anggaran 2027. Dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Lamongan, di ruang rapat paripurna Gedung DPRD Lamongan pada hari Kamis kemarin, dalam rancangan itu pembangunan infrastruktur masih menjadi prioritas utama. Fokus diarahkan pada percepatan pemerataan infrastruktur dasar berkualitas dan infrastruktur ekonomi strategis yang berwawasan lingkungan. Wakil Bupati Lamongan, Dirham Akbar Aksara, menyampaikan bahwa tema pembangunan 2027 disusun selaras dengan arah kebijakan nasional di Provinsi Jawa Timur, sekaligus menjawab kebutuhan serta potensi daerah. Untuk mendukung target itu, kata Dirham, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar 3 triliun rupiah, sedangkan belanja daerah dialokasikan 3 triliun rupiah dengan surplus anggaran sekitar 85,2 juta rupiah yang ditutup melalui pembiayaan neto. Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio, silahkan.
2: Nanda, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. Ketoprak jadi media literasi. Kepala SMPN 1 Magetan ajak siswa cintai budaya di era digital. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
9: Baik, terima kasih. Sebab di tengah gempuran gawai media sosial dan hiburan digital, Kepala SMP Negeri 1 Magetan Joko Margono justru menghidupkan kembali seni ketoprak sebagai media literasi di sekolah. Melalui pementasan ketoprak, siswa diajak belajar membaca, menulis naskah, memahami sejarah, melatih keberanian berbicara, hingga menumbuhkan kecintaan terhadap budaya daerah. Gagasan tersebut telah ia terapkan sejak memimpin di SMP Negeri 2 Lembean yang saat itu mengalami penurunan jumlah peserta didik. Melihat masyarakat sekitar masih menyukai kesenian tradisional, ia menjadikan ketoprak sebagai identitas sekolah hingga pementasannya berhasil menarik perhatian warga dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah. Saat memimpin SMP Negeri 2 Panean, Joko juga mengembangkan pementasan ketoprak dengan memanfaatkan gamelan reog sebagai solusi keterbatasan siswa memainkan gamelan kerawitan.
10: Sambutannya luar biasa. Itu tidak saya tampilkan di sekolah, tapi saya tampilkan di halaman kantor desa. Sehingga dari masyarakat desa umum itu semuanya masuk. Dan sangat luar biasanya itu ketika waktu mau pentas, saya datang agak sore begitu, saya melihat itu penjual-penjual yang biasanya di kalau di pabrik itu. Itu luar biasa. ini saya sampai merinding mas, merinding. Ini ketua SMP ke seperti ini ya, itu luar biasa ini. Nah itu singkat cerita, alhamdulillah SMP sana mulai dikenal lagi.
9: Tidak berhenti pada pementasan, Joko juga menulis sekitar 12 naskah ketoprak yang mengangkat sejarah desa, kecamatan hingga sejarah berdirinya Kabupaten Magetan. Menurutnya, siswa lebih mudah memahami sejarah ketika mereka memerankan langsung tokoh-tokoh dalam cerita. Kini semangat melestarikan budaya itu terus ia bawa di SMP Negeri 1 Magetan dengan memadukan pembelajaran seni tradisional dan teknologi termasuk merintis kelas robotik bersama perguruan tinggi. Joko berharap generasi muda mampu menguasai teknologi tanpa meninggalkan akar budayanya.
10: Ini saya juga akan mengembangkan di SMP 1 Magetan ini karena saya baru kemarin saya melihat anak-anak sekarang itu kelihatannya sudah mulai menurun lah. Untuk masalah kesenian kebudayaan tradisional seperti itu. Nah kemarin bersama teman-teman visi misi kita yang kita sesuaikan dengan perkembangan zaman di sana saya masukkan kebudayaan. Boleh anak-anak itu go internasional tapi jangan sampai meninggalkan budaya bangsa.
9: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora siap melaporkan kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia, bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri, dan sampai jumpa.
1: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Saatnya Anda menikmati ngopi senja.
1: 104,5 FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Bana di sore hari ini? Tentunya semuanya dalam keadaan fits, keadaan senang, keadaan bahagia. Apalagi putra-putrinya sekarang sudah memasuki sekolah yang baru. Tentunya senang, yang naik kelas juga bahkan malah lebih giat lagi ya, Bapak Ibu semuanya ataupun sobat Bana. Kali ini kita akan mengambil tema sesuai dengan siswa baru ya, MPLS di era AI, belajar pintar tetap berkarakter. Kita tunggu di 085 6345 4545.

0: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
2: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. Selamat sore, tetap kompak ya untuk sobat Bahana yang baru saja bergabung. Terima kasih. Hari ini kita membahas tentang MPLS di era AI. Belajar pintar, tetap berkarakter. Nah, sobat Bahana, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS menjadi langkah awal bagi para siswa untuk mengenal lingkungan belajar yang baru. Tahun ini, ada satu hal yang semakin dekat dengan kehidupan pelajar, yaitu kehadiran AI. AI kini bisa membantu banyak hal, mulai dari mencari referensi pelajaran, menerjemahkan bahasa asing, membuat rangkuman materi, hingga membantu memahami sosial yang sulit. Teknologi ini memang memudahkan proses belajar jika digunakan dengan cara yang sangat tepat.
3: This Justin, a cure for all life's problems. Doctors recommend you simply calm down and smile about it. More at 11.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: Press News.
1: 105,5 FM Bahana Radio. Sobat Bana, Inggris dan Argentina kembali menjadi sorotan jelang pertemuan mereka di semifinal Piala Dunia 2026. Berita yang dilansir FIFA untuk sore hari ini, sebelum bentrok di fase 4 besar, kedua negara pernah bertemu untuk terakhir kalinya dalam laga uji coba internasional pada November 2005. Demikian Flash News sore hari ini.
0: Flash News.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Oo Bana ya. 39 menit lepas dari pukul 4 sore Sobat Bana, untuk yang kepengen melihat visual Radio Bana FM, Anda bisa apa nih download ya di HP Sobat Bana dengan cara cari SPS Radio di download. Setelah di download Sobat Bana, di situ ada logo Bana, tombol saja ya, pasti bisa melihat sio siaran. Nah, untuk Sobat Bana, secanggih apapun AI tetap tidak bisa menggantikan semangat belajar, kreativitas, kejujuran dan karakter yang dimiliki setiap siswa. AI hanya alat bantu, bukan pengganti usaha. Ketika mengerjakan tugas sekolah, jangan hanya menyalin jawaban dari AI tanpa memahami isinya. Justru memanfaatkan AI untuk bertanya, berdiskusi, dan memperluas wawasan. Terima kasih yang sudah bergabung di 0856345445. Ada Mas Andi ya di Ngawi. AI boleh canggih, tapi semangat belajar tetap harus dari diri sendiri. Betul sekali. AI memang bisa membantu menjelaskan materi, membuat rangkuman, atau mencari referensi dengan cepat. Namun yang menentukan keberhasilan belajar tetaplah kemauan, rasa ingin tahu, dan semangat dari diri kita sendiri. Selamat sore, tetap kompak selalu.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
9: Masih dari Teknologi 119 Ngawi, Sobat Bahana, dan masih mengangkat tema MPLS di era AI, belajar pintar, belajar pintar tetap berkarakter. Sobat Bahana, sekali lagi ya, untuk di era digital seperti sekarang, siswa dituntut bukan hanya pintar secara akademis, tetapi juga memiliki etika dalam menggunakan teknologi, bijak dalam memilih informasi, menghargai karya orang lain, serta bertanggung jawab atas hasil belajar sendiri, menjadi bekal penting menghadapi masa depan. MPLS juga menjadi momen untuk membangun kebiasaan baik sejak hari pertama sekolah, disiplin dengan tepat waktu, menghormati guru, berteman dengan siapa saja, serta aktif mengikuti kegiatan sekolah adalah nilai-nilai yang akan membentuk karakter positif. Jadi, mari jadikan AI sebagai teman belajar dan cerdas, bukan jalan pintas. Belajar boleh semakin mudah, dekat teknologi, tetapi karakter baik tetap harus menjadi yang utama. Oke, Sobat Wana, ini kita tunggu opini Anda di 0856345 dengan tema MPLS di era AI, belajar pintar tetap berkarakter.

0: Did you receive?
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: ...104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
6: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
5: Bedane piye wae, Bu?
6: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
5: Lan kelas B?
6: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, koyoto kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
5: Nah terus, nek kelas C?
6: Sing kelas C, tahan telu sampai patang sasi, kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging, dosisnya mom 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
5: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguli.
7: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
8: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
7: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora, toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
9: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

105.5 FM Bahana Radio, sebetulnya nama pendakwah kondang Miftah Maulana Habibur Rahman atau yang akrab disapa Gus Miftah ikut disebut dalam sidang dugaan korupsi proyek pembangunan jalur ganda kereta api Solo-Semarang segmen pertama. Dan berita yang dilansir Kompas.com untuk sore hari ini, kasus ini menjerat bupati-bupati nonaktif Sudewo di pengadilan Tipikor Semarang hari Senin. Demikian sekitar informasi 104.5 FM Bahana Radio.

Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Oo Bana ya. Ada Mbak Intan di Paron ya. Selamat sore. Sudah banyak job nih ya. Salam untuk keluarga. Nah, sahabat Bana, terima kasih banget yang sudah bergabung ya. Ada Mbak Rina di Geneng ya. Saya setuju AI dipakai untuk belajar, bukan untuk mencotek. Terima kasih banget ya, AI seharusnya menjadi alat bantu untuk memahami pelajaran, mencari inspirasi atau memperdalam materi, bukan dijadikan jalan pintas untuk menyelesaikan tugas tanpa belajar. Kejujuran tetap menjadi nilai utama dan pendidikan. Ketika siswa mengerjakan tugas dengan usaha sendiri, mereka tidak mendapatkan nilai, tetapi juga memperoleh pengalaman dan pemahaman yang akan berguna di masa depan. Kita tunggu opini Sobat Buana dengan tema MPLS di era AI, belajar pintar tetap berkarakter.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih will goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Iya.

0: Let's go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan.
3: 145 FM Bana Radu masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Obana. 25 menit lepas dari pukul 5 sore sobat Bana. Tentunya sobat Bana sudah mandi, sudah cantik ya. Biasakan mandi agak siang ya, karena biasa sobat Bana kalau ini musimnya panas seperti ini, air malah dingin ya. Selamat sore yang baru saja bergabung. Yang jelas sobat Bana ya, MPLS bukan sekedar kegiatan untuk mengenalkan ruang kelas, guru atau aturan sekolah. Lebih dari itu, MPLS adalah momen penting untuk mulai membangun kebiasaan-kebiasaan baik yang akan menjadi bekal selama menempuh pendidikan. Salah satu kebiasaan yang perlu ditanamkan sejak hari pertama adalah disiplin. Datang ke sekolah tepat waktu, mengenalkan seragam sesuai ketentuan, membawa perlengkapan belajar, serta mematuhi tata tertib merupakan bentuk tanggung jawab sebagai seorang pelajar. Kebiasaan disiplin yang dilakukan setiap hari akan melatih siswa menjadi pribadi yang menghargai waktu dan bertanggung jawab terhadap tugasnya. Selain itu, MPLS juga menjadi kesempatan untuk belajar, beradaptasi, dan menjalani pertemanan. Berteman dengan siapa saja tanpa membedakan latar belakang, suku, agama, kemampuan, maupun kondisi ekonomi akan menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman dan penuh rasa saling menghargai. Dari pertemuan inilah, siswa belajar bekerja sama, saling membantu dan menyelesaikan perbedaan dengan cara yang sangat baik. Masih bersama saya, Obana, sobat Bana, dengan tema MPLS di era AI, belajar pintar tetap berkarakter.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopiku woy kok sithik banget padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise. Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
2: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
3: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
2: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
6: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
7: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
6: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
7: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
6: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
7: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.

104.5 FM Mana Radio Sebetulnya. Baru saja kita mengundangkan saat maghrib untuk wilayah Ngawi dan sekitarnya. Mudah-mudahan ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Sebenarnya nampaknya kita harus berpisah dulu ya di ajang ngebesin ya. Dari jam 4 hingga jam 6 petang kita hadir dengan tema MPLS di era AI, belajar pintar tetap berkarakter. Dari Trunojoyo 119 kami, saya Oban pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Prancis dan Spanyol saling berhadapan di semifinal Piala Dunia 2026. Sobat Bahana, dikutip dari Detik Sport, keduanya tim terakhir bertemu di ajang besar ini pada 20 tahun yang lalu. Sobat Bahana, menurut informasi, Prancis beri tancap gas di semifinal usai membungkam Maroko nih dengan 2 gol tanpa balas. Dan juga untuk Spanyol mesti menghadapi perlawanan keras Belgia sebelum menang tipis 2-1. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai. Nah Sobat Bahana, seperti biasa Cindy bakal nemenin kamu nih dari jam 6 sampai nanti jam 8 malam, pastinya dengan informasi melepas aktivitas kamu. Edisi hari Senin ya Sobat Bahana, di tanggal 13 Juli. Ini awal pertama tahun pelajaran 2026 2027 gitu ya. Nah ini mungkin ada yang naik kelas baru, ada yang sekolahnya juga baru gitu ya. Dan pastinya kalau misal lagi kenaikan kelas seperti ini, atau bahkan udah lulus gitu ya Sobat Buana, ini identik sama dengan MPLS. Nah mungkin dari Sobat Buana udah tahu gitu ya, kalau masa-masa kayak kita tuh mungkin ospek kayak gitu-gitu kan. Nah kali ini Sobat Buana, kalau menurut kamu nih, apakah MPLS di era sekarang gitu ya, itu bikin belajar jadi lebih pintar dan tetap berkarakter atau enggak nih? Langsung aja share opini kamu di 085634554545 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Space Radio maupun live streaming di www.bahanangawi.com. Dan pastinya Sobat Bahana, seru banget nanti kita bakalan ngebahas tentang MPLS itu sendiri gitu ya, atau bahkan first impression pertama nih di sekolah terbaru kamu, bisa banget sharing di sini gitu ya. Dan pastinya ditungguin sama sini sampai nanti jam 8 malam di ajang Ngopi Santai.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mooooooo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa 3.000.

0: Rat dolan HP to.
1: Sik kancaku WA delete.
0: Kat mau dolan HP terus.
1: Oh yo tak delete. Yo ngene to. Ono ngene sih.
0: Iki sapa iki sapa?
1: Kancaku delete mengen.
0: Tenan. Sapa? Aku delok, aku delok. Jaremu ora bali ni meneh.
1: Yo kan ning kancaku SMA.
0: Bulan baleni ngomong kaya ngono kuwi. Wis cukup kan sih.
1: Yo wis to. Eh, delete.
0: Cukup.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4.

0: Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kanufo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
0: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care,

0: Halo.
1: Hai Safira, kamu lagi ngapain?
0: Lagi mikirin seseorang nih.
1: Seseorang siapa?
0: Seseorang yang sekarang membuatku bahagia.

Radio Sobat Bahana. Kita kembali lagi di ajang Ngopi Santai di sesi yang pertama. Nah, untuk Sobat Bahana nih yang barusan gabung, tema kita ini tentang MPLS ya, di era AI kayak gini. Nah, menurut Sobat Bahana, AI itu malah justru membantu kita jadi lebih pintar dan tetap berkarakter, atau malah justru mengganggu banget nih AI ya? Langsung aja share opini kamu di 0856345445 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Space Radio maupun live streaming di www.pnfmngawi.com. Dan pastinya Sobat Bahana, kalau ngomongin soal AI gitu ya, peran AI itu sebagai pendamping belajar bagi siswa baru. Nah, ini apakah Sobat Bahana setuju juga nih? Dan bagaimana sih cara memanfaatkan AI untuk memahami materi tanpa mengurangi proses berpikir juga? Nah, kalau menurut Sobat Bahana setuju nggak sih kalau proses MPLS itu ada aspek-aspek AI-nya gitu kan? Ini mungkin kita bisa nih ngobrol, discuss juga bisa gitu ya. Pastinya jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di ajang Ngopi Santai.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Namanya kita harus mengakhiri sesi pertama dulu. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua ya. Jadi barengan sama Cindy terus di ajang Ngopi Santai.

0: pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio. Samulawa
1: Radio Bahana FM. Radio Bahana FM Ngawi.
2: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live

0: Sobat Buana, kita kembali lagi di ajang Lintas Piala Dunia 2026. Dan pastinya Sobat Buana, kali ini sini pengen kasih informasi nih mengenai rivalitas Inggris nih Sobat Buana, yang kontra dengan Argentina di Piala Dunia 2026. Ini kayaknya bikin urusan politik jadi merembet gitu ya. Dan Menteri Luar Negeri Argentina yaitu Pablo itu menyinggung konflik Malvinas gitu ya. Dikutip dari Detik Sport nih Sobat Buana, semifinal Piala Dunia menghadirkan duel nih antara Inggris dan juga Argentina. Pertandingan digelar nih Sobat Buana di Atlanta Stadium pada Kamis 16 Juli 2026 pada dini hari. Dan menurut informasi nih Sobat Buana, kontroversi ini itu bisa muncul karena ada beberapa hari sebelum pertemuan kedua kesebelasan ini, ada Menlu Argentina yang mengungkit kembali konflik berabad-abad di Kepulauan Malvinas antara negaranya dengan Inggris gitu. Nah, ini nih konflik sepak bola merembet nih ke urusan politik gitu ya. Kemudian juga untuk konflik Malvinas ini memang jadi isu panas antara Inggris dan juga Argentina. Kedua negara ini sama-sama mengeklaim kalau misal kedaulatan Kepulauan Falkland. Ini bahkan sama memicu perang bersenjata pada April sama dengan Juni pada tahun 1982. Nah, itu tadi sebuah bahana informasi mengenai serba-serbi di lensa Piala Dunia 2026. Dan nantikan terus nih di jam 7 malam sini bakalan kasih informasi mengenai Piala Dunia 2026 ini nih ya. Dan wasnya sebuah bahana, sampai jumpa di lensa Piala Dunia 2026 selanjutnya.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santa.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Kita kembali lagi di ajang Ngopi Santai. Nah Sobat Bahana semuanya, di sesi yang kedua ini gitu ya, sini pengen kasih spill lagi gitu ya, tema kita di malam ini Sobat Bahana tentang MPLS di era AI, belajar pintar tetap berkarakter. Kalau menurut Sobat Bahana nih gitu ya, apakah peran AI ini juga bisa menjadi pendamping belajar bagi siswa baru gitu ya, kemudian juga bisa memanfaatkan AI untuk memahami materi tanpa mengurangi proses berpikir, kemudian juga mungkin nih AI itu juga mengajarkan tentang pentingnya berkarakter, kejujuran, dan etika dalam penggunaan AI di lingkungan sekolah. Apakah gitu ya efektif nih kalau misal AI itu dibilang sebagai alat bantu anak untuk belajar lebih efektif gitu ya. Apakah Sobat Bahana setuju? Langsung aja share opini kamu di 0856345454545 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi, dan Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi SBS Radio maupun live streaming di www.bahanafmngawi.com.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung Jalan Raya.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua. Dan sebetulnya semuanya di malam hari ini, Cindy pengen menyapa dulu nih untuk Sobat Bahana yang sudah bergabung. Ada Kak Nur, halo selamat malam. Terima kasih sudah bergabung barengan sama Cindy. Terus kemudian juga di sini ada Kak Agus, terima kasih. Terus kemudian juga ada Kak Mulyani, thank you banget udah bergabung barengan sama Cindy ya. Dan masih ya sebetulnya nanti sini bakalan sapa-sapa lagi untuk yang bergabung di malam hari ini. Jadi barengan sama Cindy terus ya sobat Buana di ajang Ngopi Santai.

0: iki piye to bu, tanduran kopiku woy kok sithik banget padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah iya to. Asile dadi ora ajeg yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajeg, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro Class B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko Nurul Falah Pak Kajima Desa Sumber Kradenan Bluro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bluro.
4: Toko Udin Pojo Watu Sambung Bluro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
3: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Namanya kita harus berpisah dulu karena Sidi udah nemenin Sobat Bahana selama 2 jam. Saatnya Sidi pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit terasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.
5: Retta Antika Sierra Safari Record.

0: Banyu Asin RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko murah rejeki Ring Road Plosorejo Kandangan Ngawi. Toko berkah abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi. Toko Mas Abdul Rohmanto Singget Dumplengan Pitu Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklah panjenengan.
1: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mooooooo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa 3.000.

0: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas, bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.
1: Halo, Al.
2: Halo, kamu kemana? Hah? Tapi kan kamu udah janji loh.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, tahu nggak sih, sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting.

Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit terasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, tanggal 7 Juli selalu menjadi hari yang istimewa bagi masyarakat Kabupaten Ngawi. Tahun ini, Ngawi kena berusia 668 tahun. Sebuah perjalanan panjang yang tidak hanya mencatat pergantian zaman, tetapi juga menjadi saksi bagaimana daerah ini terus tumbuh dan berkembang serta berbenah. Usia 668 tahun bukanlah angka yang kecil. Di baliknya ada sejarah, budaya, perjuangan para pendahulu, dan kerja keras hingga Ngawi menjadi seperti sekarang. Namun peringatan hari jadi sejatinya bukan sekedar seremoni, pesta rakyat atau kemeriahan panggung hiburan. Momen ini menjadi kesempatan untuk bertanya kepada diri sendiri, sudahkah kita ikut memberikan yang terbaik untuk daerah yang kita cintai? Sobat Bahana, membangun Ngawi bukan hanya tugas pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting. Mulai dari hal-hal yang sederhana, seperti menjaga kebersihan, mematuhi aturan lalu lintas, mendukung produk lokal, hingga menjaga kerukunan di daerah masing-masing. Anak muda dapat berkontribusi melalui prestasi dan kreativitas. Pelaku usaha terus menggerakkan perekonomian. Petani tetap menjadi penopang ketahanan pangan. Para guru mendidik generasi penerus, dan setiap warga sekecil apapun perannya adalah bagian dari perjalanan panjang Kabupaten Ngawi. Di tengah perkembangan teknologi dan tantangan zaman, kita juga perlu menjaga identitas daerah. Jangan sampai kemajuan membuat kita melupakan budaya, semangat, gotong royong, dan nilai-nilai kebersamaan yang selama ini menjadi kekuatan masyarakat Ngawi. Sobat Bahana, mencintai daerah tidak selalu diwujudkan dengan kata-kata cinta kepada Ngawi. Dapat dibuktikan melalui kepedulian, kejujuran, kerja keras, dan semangat untuk terus memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Mari jadikan hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668 sebagai momentum memperkuat rasa memiliki, bukan hanya bangga karena lahir atau tinggal di Ngawi, tetapi juga bangga karena ikut menjadi bagian dari kemajuannya. Selamat hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668. Semoga Ngawi semakin maju pembangunannya, semakin kuat kebersamaannya, semakin lestari budayanya, dan semakin sejahtera masyarakatnya. Dari bumi ore-ore, mari terus melangkah bersama, menjaga warisan, membangun masa depan demi Ngawi yang lebih baik untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Selamat hari ulang tahun Kabupaten Ngawi yang ke-668. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan nek kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Lah terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
2: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora, toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

Sobat Mahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas, bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

0: Yuk, rolling. Action.
1: Lagi-lagi. Round, dong?
2: Iya, tetap round, dong.
0: Pacar.
1: Kita ikut. Apa gitu? Di depan aja ya. Lipsingnya di depan ya.
2: Di depan.
0: Belum.
1: Sini aja, karena dia gak terlalu. Aku bawa aja.
0: Ready.
1: Semarang ya?
0: Pacitan, Mas.
1: Pacitan ya.
3: Yo, ready.
0: Rolling.
1: Dari depan, Bim. Depan banget. Ready.
0: Rolling. Action.
1: Iya, kita semua meeting belakang.
2: Rolling.
1: Lagi. Dari depan lagi.

0: gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Ko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
4: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
5: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
6: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margomulyo, Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sacelak panjenengan.
9: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.
10: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Sobat Bahana, tahu nggak sih, sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.
3: Tujuh-tujuh masyarakat.

0: Who did you receive?
1: Radio Informasi dan Hiburan.

tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit terasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.
7: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean iki nyuwun pirsa rahasiane kok, Pak?
8: Sing nang topo, Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
7: Lah carane nganggo?
8: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bule.
7: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
8: Iki wis tak delok jios tenan bule.
7: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
8: Pupuk KCC Astro tablet lancair Sumadyo dateng
3: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi, toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi,
4: toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi,
3: toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi, toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Iki lagu mbak awakmu lho ya. Sumpah mbak awak. Nyapa tau, mesti kok nesu-nesu ya.
1: Sepurane lah aku sering nesu-nesu. Orang maksud pengen tukaran, enggak.
0: Lah apa?
1: Aku ki kangen.
0: Kangen yang ngomong, nek kangen.
1: Aku pengen waktumu,

0: Maneh dosisnya cukup 50-70% soko tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
1: Erbika tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ringrod Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
4: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas, bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: ya Ibu. Sehat-sehat ya. Semangat bisa sembuh. Insyaallah teman saya ini bisa sembuh, berarti Ibu juga bisa sembuh. Semangat sehat-sehat ya Ibu ya.
1: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
2: Halo.
1: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
2: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
1: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
2: Mau.
1: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
2: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
1: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
2: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
3: Betul itu, susu milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
2: Nutrisi langkahku.
1: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.

Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.

Sobat Bahana, tahu nggak sih, sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.

penuh informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: tau capek tau Ra.
1: Aku juga capek, makanya harus kita bahas. Aku ngerasa bukan istri kamu lagi, tau gak? Pukul aku, kamu pukul aku kan?
2: Nyesel gue, Ra.
1: Nyesel nikah sama aku.
2: Nyesel gue.

0: Bu, ini pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: Erifika tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko Bolotani Pak Tiono Genjahan Jiken Bluro.
4: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bluro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito Perempatan Doglik Padas Todanan Bluro.
5: Toko Keisha Jalan Raya Nomor 20 Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
6: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit terasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut

0: terganggu loh sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
1: Radio Bahana FM Ngawi
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: hari ini saya ingin mengundang salah satu teman saya yang kemarin sempat curhat dan saya jadiin lagu gitu. Namanya Uce.
1: Halo semuanya, halo selamat sore, saya Uce. Aduh maafin deg-degan, saya bukan orang departemen.
0: Dan hari ini Ce, asik. Hari ini gue sebagai teman dekat lo, gue akan menyanyikan langsung live lagu ini di hadapan lo sebagai pengingat bahwa ketika kita pernah jatuh, ketika kita pernah patah hati, kita bisa bangkit. Lihat diri lo sekarang, jauh lebih sukses, jauh lebih sehat secara mental, secara fisik. Saya melihat diri Uce lebih baik daripada sebelumnya. Dan semoga lagu ini sebagai pengenang bahwa kita pernah

apapun yang gak akan konsen berarti apapun karena bahasanya cuma

apapun, inspirasinya mau dari mama sendiri atau dari teman-teman dekat atau mungkin orang-orang yang cukup dari Instagram, kalau misalnya nanti akan sampaikan ke hati.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, tanggal 7 Juli selalu menjadi hari yang istimewa bagi masyarakat Kabupaten Ngawi. Tahun ini, Ngawi kena berusia 668 tahun. Sebuah perjalanan panjang yang tidak hanya mencatat pergantian zaman, tetapi juga menjadi saksi bagaimana daerah ini terus tumbuh dan berkembang serta berbenah. Usia 668 tahun bukanlah angka yang kecil. Di baliknya ada sejarah, budaya, perjuangan para pendahulu dan kerja keras hingga Ngawi menjadi seperti sekarang. Namun peringatan hari jadi sejatinya bukan sekedar seremoni, pesta rakyat atau kemeriahan panggung hiburan. Momen ini menjadi kesempatan untuk bertanya kepada diri sendiri, sudahkah kita ikut memberikan yang terbaik untuk daerah yang kita cintai? Sobat Bahana, membangun Ngawi bukan hanya tugas pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting. Mulai dari hal-hal yang sederhana, seperti menjaga kebersihan, mematuhi aturan lalu lintas, mendukung produk lokal, hingga menjaga kerukunan di daerah masing-masing. Anak muda dapat berkontribusi melalui prestasi dan kreativitas. Pelaku usaha terus menggerakkan perekonomian. Petani tetap menjadi penopang ketahanan pangan. Para guru mendidik generasi penerus, dan setiap warga sekecil apapun perannya adalah bagian dari perjalanan panjang Kabupaten Ngawi. Di tengah perkembangan teknologi dan tantangan zaman, kita juga perlu menjaga identitas daerah. Jangan sampai kemajuan membuat kita melupakan budaya, semangat, gotong royong, dan nilai-nilai kebersamaan yang selama ini menjadi kekuatan masyarakat Ngawi. Sobat Bahana, mencintai daerah tidak selalu diwujudkan dengan kata-kata cinta kepada Ngawi. Dapat dibuktikan melalui kepedulian, kejujuran, kerja keras, dan semangat untuk terus memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Mari jadikan hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668 sebagai momentum memperkuat rasa memiliki, bukan hanya bangga karena lahir atau tinggal di Ngawi, tetapi juga bangga karena ikut menjadi bagian dari kemajuannya. Selamat hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668. Semoga Ngawi semakin maju pembangunannya, semakin kuat kebersamaannya, semakin lestari budayanya, dan semakin sejahtera masyarakatnya. Dari bumi ore-ore, mari terus melangkah bersama, menjaga warisan, membangun masa depan demi Ngawi yang lebih baik untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Selamat hari ulang tahun Kabupaten Ngawi yang ke-668. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
2: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
1: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
2: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
4: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
5: Toko Sumber Tani,
6: Desa Sumber, Kradenan Bluro.
7: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bluro.
8: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
9: Toko Pak Tohiron, Bancer, Ngerau, Bojonegoro.
10: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
11: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana. Kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas, bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo
1: yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajeg yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise ki mung 50% saka tabur, Pak. Wohe luweh padhet, kualitas luweh apik, panen luweh ajeg, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Winscare,

0: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Yeah.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Winscare.
7: Sobat Bahana, tahu nggak sih, sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.

Terima kasih. Anda sudah bergabung di Ngopi Santai. Terima kasih. Anda sudah bergabung di Ngopi Santai.

Terima kasih. Anda sudah bergabung di Ngopi Santai.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kulit cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Ha,

Radio Informasi dan Hiburan.

104.5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bahana semuanya. Berjumpa lagi bersama Bila di ajang ngopi spesial seperti biasa di pagi hari ini tanggal 14 Juli 2026, di hari Selasa ini tuh Sobat Bahana. Bila akan namanya Sobat Bahana semuanya sampai nanti jam 8. Seperti biasa 2 jam ke depan ya Sobat Bahana, pastinya Bila juga udah nyiapin gitu ya topik dan obrolan menarik buat Sobat Bahana sama Bila di pagi hari ini. Dan Sobat Bahana juga tahu di hari Selasa ini hari kedua pelajaran ataupun kegiatan sekolah gitu ya untuk para pelajar ataupun untuk para yang siswa baru gitu ya Sobat Bahana menjalani MPLS. Nah semoga dilancarkan dan mendapatkan hasil yang terbaik gitu Sobat Bahana. Dan pagi hari ini tuh masih dengan AI Sobat Bahana, Bila akan ngobrol masih dengan AI Artificial Intelligence. Nah pastinya kemarin juga Bila udah ngobrol sama Sobat Bahana semua tentang AI, tapi hari ini tuh beda lagi Sobat Bahana. Kita masih dengan AI tapi beda lagi. Nah pastinya Sobat Bahana juga gak asing sama yang namanya AI. Nah buat yang kemarin belum cerita atau buat yang kemarin belum share opini dan pendapatnya nih sama Bila di pagi hari ini, boleh banget hari ini yang mau cerita ataupun telepon langsung sama Bila gitu ya, kita ngobrol tentang AI ataupun tentang teknologi zaman sekarang. Nah boleh banget di 0856 3454545.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

Balik bersama Bila di pagi hari ini di Selasa tanggal 14 Juli 2026. Di ajang ngopi spesial seperti biasa, Bila akan nemenin Sobat Buana 2 jam ke depan nih, Sobat Buana, sampai nanti jam 8. Dan hari ini tuh Sobat Buana, kita mengasih dengan AI nih, Artificial Intelligence. Nah, menurut Sobat Buana sendiri gitu ya, apakah AI ini bisa menggantikan tugas manusia gitu, atau cuma membantu aja? Nah, menurut Sobat Buana sendiri gimana? Apakah dari perkembangan AI, perkembangan teknologi zaman sekarang, yang manusia tuh apa-apa tuh bisa AI Sobat Buana? Apakah ada tugas sekolah, tugas kantor, bikin desain, terus habis itu minta pendapat, bikin dokumen, bikin PPT, ataupun yang lainnya, itu bisa minta tolong AI Sobat Buana? Nah, menurut kamu di masa depan nanti, AI ini justru sahabat ataupun partner terbaik untuk mengerjakan tugas, atau malah akan menggantikan manusia nih? Nah, boleh banget Sobat Buana di share opininya di 0856345454545, atau Sobat Buana juga bisa langsung telepon sama Bila di pagi hari ini di 0856345454545. Nah, Sobat Buana, kayaknya tuh pagi hari ini di musim kemarau ini gitu ya Sobat Buana, masih dengan musim kemarau. Bila berpesan juga buat Sobat Buana, jangan lupa untuk memperbanyak minum ya, ataupun minum vitamin yang bisa mendehidrasi tubuh. Jadi tubuhnya tidak kekurangan vitamin, tidak kekurangan mineral gitu Sobat Buana. Karena seperti Bila di hari ini tuh udah merasakan ya namanya kelupaan atau kecerobohan, kurangnya minum gitu, mengakibatkan ada sariawan gitu Sobat Buana. Nah, itu buat Sobat Buana semua, selain minum itu bisa membuat tubuh kita tuh terhidrasi gitu ya, tidak dehidrasi, terus habis itu bisa mencegah penyakit yang mungkin disebabkan oleh musim kemarau ini, contohnya panas dalam gitu Sobat Buana, karena mungkin kita kurang minum air, kita kurang minum vitamin gitu Sobat Buana, itu bisa banget. Nah, saya ini pagi hari ini tuh ngomong rasanya susah ya Sobat Buana, agak aduh sakit banget ini, tapi gak apa-apa Sobat Buana, Bila tetap nemuin Sobat Buana sampai 2 jam ke depan gitu ya. Kita akan ngobrol seru di pagi hari ini, pastinya masih tentang AI gitu. Nah, buat kamu yang punya opini dan cerita tentang AI gitu ya, boleh banget diceritain sama Bila di pagi hari ini gitu di 0856345454545. Pendapat kamu tentang AI yang membantu atau justru menggantikan tugas manusia gitu ya di zaman sekarang atau masa depan nanti? Nah, itu bahaya banget ya Sobat Buana kalau sampai beropini sampai berdampak negatif bagi Indonesia, apalagi manusia gitu ya. Apalagi AI ini sudah tersebar kemana-mana, sudah meluas lah kalau katanya. Kalau habis itu anak-anak juga itu sudah tahu yang namanya AI ini Sobat Buana. Jadi kamu sebagai mungkin orang tua atau yang sudah dewasa dan remaja gitu ya, bisa banget berpendapat di pagi hari ini 0856345454545.

0: Nih, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi, toko Diktani Jalan Raya Jogorogo Kendal Ngicu Kendal Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedunggalar Ngawi, toko Bupatmi Grojokan Kalang Pitu Ngawi, toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
4: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian setelah panjenengan.
5: Ramen, yes! Wah, dari mie sedap, baru!
6: Vegetaris Jepang, atau chicken ramen.
5: Sugoi! Minyak lurus, kuah kaitan ayam putih dan creamy flavor full khas Hakata.
6: Yes, yes, yes!
5: Tokyo Chicken Yakitori, perpaduan manis, gurih umami, khas Tokyo, ada crispy tempurannya.
7: Halo, Pak.
8: Hai.
7: Jadi, aku pengen Papa mendengarkan lagu ini. Dan mungkin

Mau sejauh apapun aku pergi, dan sebanyak apapun tempat buat kembali, aku tahu bahwa tidak pernah akan ada tempat yang senyaman di rumah sendiri.

0: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bana kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Yang aduh susah ngomong nih Sobat Bana, rasanya sakit sekali gitu ya. Tapi gak apa-apa nih Sobat Bana. Tentang AI nih Sobat Bana, AI itu biasanya membantu kita semua ataupun para pelajar apalagi, bahkan gak cuma pelajar, bahkan guru-gurunya pun juga menggunakan AI ini Sobat Bana, karena memang tugas AI itu diciptakan untuk membantu ataupun memudahkan tugas manusia gitu ya, tugas-tugas di sekolah, tugas-tugas kerjaan gitu. Nah kalau nggak dipergunakan malah kita kesannya tidak memanfaatkan teknologi zaman sekarang, tidak mau berkembang juga Sobat Bana. Dan pastinya semua itu kita semua harus ikut berkembang sejalan dengan teknologi zaman sekarang. Kalau AI-nya begini kita harus begini begitu, enggak Sobat Bana, sebetulnya kita harus mengikuti, cuman nggak harus sesuai gitu Sobat Bana. Bahkan kadang kalau diikuti juga, kadang orang yang menggunakannya dengan tidak betul gitu ya, bisa malah berdampak negatif. Nah buat kamu yang menggunakan AI juga, buat pengguna AI juga, apalagi konten kreator ataupun admin gitu ya Sobat Bana, untuk desain-desain gitu, nah itu menggunakan AI dengan bijak ya kalau menurut Bila, biar tidak menyalahgunakan AI. Apalagi zaman sekarang tuh ada yang namanya deepfake Sobat Bana, yang itu karakter orang ataupun wajah seseorang yang bisa kita buat dengan video, kita buat bergerak, atau kita ganti wajahnya, rambutnya, kayak gitu. Nah itu termasuk pelanggaran sih, penyalahgunaan juga, karena tidak mungkin tidak berizin oleh orangnya. Dan kalau menggunakan AI, kalau bisa tuh jangan sesukaya public figure ataupun teman-teman Sobat Bana gitu ya, itu kesannya malah pembulian ataupun hoax juga. Nah buat Sobat Bana semuanya, biar tidak salah gitu ya dalam menggunakan AI, jadi harus bijak-bijak menggunakan AI seperlunya gitu ya, jangan berlebihan gitu. Jangan apa sedikit AI. Mungkin AI memang bisa, contohnya kalau di UMKM mempromosikan produk, membuat desain banner produk ataupun kemasan produk gitu Sobat Bana. Buat ibu-ibu mungkin yang yang gak terlalu bisa dengan perdesainan, bisa minta tolong AI. Nah itu contohnya mempermudah ataupun memudahkan tugas manusia. Tapi jangan sampai juga AI jadi pengganti manusia ya Sobat Bana. Jadi kalau ada apa sedikit, kita minta tolong AI. Bahkan itu sebetulnya bisa diselesaikan sendiri gitu ya. Nah kalau memang minta tolong AI, itu harus sesuatu yang berguna gitu kalau menurut Bila. Karena hal AI itu adalah hal yang harta karun gitu Sobat Bana zaman sekarang, yang bisa dimanfaatkan apa saja gitu ya. Jadi kita harus memanfaatkannya dengan baik, dengan maksimal, tapi harus dengan prosedur yang ada, jadi jangan menyalahgunakan. Nah menurut kamu nih, bagaimana cara menggunakan AI dengan bijak, ataupun AI itu bisa membantu apa saja tapi tidak menggantikan manusia? Boleh banget diceritain sama Bila di 0856345454545.
1: Hari ini saya ingin mengundang salah satu teman saya yang kemarin sempat curhat dan saya jadiin lagu gitu. Namanya Uce.
2: Halo semuanya, halo selamat sore, saya Uce. Nah, aduh maaf ya deg-degan, saya bukan orang departemen.
1: Dan hari ini Ce, asik. Hari ini gua sebagai teman dekat lo, gua akan menyanyikan langsung live lagu ini di hadapan lo sebagai pengingat bahwa ketika kita pernah jatuh, ketika kita pernah patah hati, kita bisa bangkit. Lihat diri lo sekarang, jauh lebih sukses, jauh lebih sehat secara mental, secara fisik. Saya melihat diri Uce lebih baik daripada sebelumnya. Dan semoga lagu ini sebagai pengingat bahwa kita pernah berjuang.

apapun, inspirasinya mau dari mama sendiri atau dari teman-teman dekat atau mungkin orang-orang yang juga dari

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Sobat Bana, bila akan kembali lagi nanti ya Sobat Bana, pastinya di sesi kedua nanti bila akan kembali lagi ngobrol sama Sobat Bana. Jadi jangan kemana-mana Sobat Bana, tetap di Bana FM. Nah, nanti kita akan ngobrol lagi tentang AI membantu manusia atau justru menggantikan tugas manusia. Nah, boleh banget yang punya opini di share di 0856 3454545.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Radio Bahana FM Ngawi.
3: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
2: Radio Bahana FM Ngawi. Radio Bahana FM Ngawi.
3: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
2: FIFA World Cup 2020.